0: harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu, saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
1: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya, milik seluruh bangsa.
2: Prabowo memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan CIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial Kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
8: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik.

Internal di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 qori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra

0: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti, dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Ini lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat, dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, tepena mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata supedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semua terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: Eh, coba foto Nusa di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Tur, Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pangkalanku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu, kau lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo coba orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, petegas sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Halo pendengar, apa kabar? Kita jumpa di acara siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga mempunyai waktu yang baik, waktu yang selalu disiapkan agar supaya dapat mengikuti perbincangan ini atau mempunyai kebersamaan, karena waktu itu sangat mahal untuk kebersamaan. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu pendengar yang setia, yang sangat-sangat bersemangat, antusias, dan teruslah menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topiknya lho, Pak. Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana? Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana?
2: Harusnya kan orang tua itu kalau menegur kita loh, nak, bapakmu ini sudah banyak makan asam garam. Itu sebenarnya dulu kan ditafsirkan orang yang berpengalaman dan bijak. Tapi kan kenyataannya, pak, anaknya bilang, bapak stroke dan asam lambung. Karena yang dimakan cuma asam sama garam. Jadi seringkali kita persepsinya antara kita orang tua maksudnya halus, tapi bisa ditafsirkan anak dengan sebuah yang berbeda ya.
1: Guyonan, pelecehan itu.
2: Dalam satu kegiatan pelayanan di pengajaran di pendidikan pria sejati itu ada satu moto begini. Kedewasaan seseorang itu tidak diukur berapa banyak usia yang dimiliki, tetapi bagaimana penerimaannya akan tanggung jawab. Jadi rupanya pria-pria ini butuh pelayanan bukan karena masalah pendidikannya yang kurang, juga tidak diukur karena usianya sudah banyak. Tetapi bagaimana ia belajar menerima tanggung jawabnya dengan baik, dengan tuntas, dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi ingat, tidak bertambahnya usia itu berarti orang semakin bijaksana. Oh, bertambahnya usia itu katanya malah akil balik bisa kembali ke kanak-kanak loh.
1: Nah, Pak, ada faktor yang membuat seseorang lebih bijaksana dengan usia. Maksud saya, tadi Bapak bilang katanya seseorang, entah dia pria atau wanita, tidak diukur dengan usianya, tapi berbicara tentang tanggung jawab. Nah, tadi lebih banyak Bapak bicara tentang pria. Nah, orang-orang ini apakah pria atau wanita, dia ngerti dia punya tanggung jawab. Tapi kok ya gimana ya? Kadang-kadang bukan lalai, gak mau tahu.
2: Masa gitu. Bodoh ya.
1: Nikah aja, urusan nanti gitu. Kan satu piring makan berdua gak zaman deh. Laper gitu loh. Gimana, Pak?
2: Ya, hal yang perlu diperhatikan di sini memang pola pernikahan dewasa ini menurut ahli psikologi keluarga seringkali belum pada usia matang ya. Seringkali sudah mengambil suatu keputusan yang disebut dengan keputusan pragmatis ya. Wah, saya ini sudah 24 tahun, saya sudah merasa tua ini ya. Sampai kok saya belum menikah, akhirnya tanpa berpikiran siap dan sebagainya, ya pokoknya menikah. Nanti setelah usia pernikahan ini baru dia tahu menyadari problem dan persoalannya kok rumit dan sebagainya, sehingga secara emosional, secara sosial tidak punya kemampuan. Nah, kenapa hal ini? Nah, ada faktor-faktor yang membuat seseorang itu bagaimana terlatih menjadi bijaksana dengan perkembangan usia yang benar ya. Pertama, pentingnya kita belajar dari setiap pengalaman hidup. Apa pengalaman dari orang lain menjadi pembelajaran kita atau terhadap pengalaman diri kita sendiri. Yang kedua, kesadaran diri. Kita sudah memutuskan untuk menikah, hidup bersama dengan orang lain ya. apakah dalam waktu yang pendek pengenalannya atau yang panjang. Tapi kita harus sadar bahwa ini sudah sebuah keputusan yang disaksikan oleh banyak orang dan seterusnya. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan bagaimana mengendalikan emosi kita. Seiring waktu, banyak orang belajar untuk lebih sabar dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Seringkali yang terjadi di sini, karena ketidakmampuan mengendalikan emosi, sehingga yang dimunculkan itu sifat keegoisan. Ya. Nah, pentingnya rasa empati dan pemahaman sosial agar kita itu bisa menjadi orang yang bagaimana kita bisa bertumbuh dalam perkembangan usia itu sesuai dengan kemampuan, kematangan emosi kita untuk bisa menjadi bijaksana. Kalau tidak, itu tadi sudah menikah 17 tahun, 20 tahun, anaknya 7, hanya gara-gara terlambat kasih kopi sama pisang goreng, cerai. Ya. Hanya gara-gara silih paham sedikit, tiba-tiba mendadak gugat cerai dan sebagainya. Nah, ini hal yang penting ya, agar kita lebih hati-hati.
1: Ya, Pak, katanya itu bertambah usia untuk menjadi bijaksana itu salah satunya sudah berpengalaman, mempunyai banyak pengalaman. Lah kalau orang ini nggak punya pengalaman apa-apa, lah wong menikah aja di usia muda masih suka jalan sana sini, nggak jelas juntrungannya. Itu pertama, apa yang akan dia bisa sharing kalau dia sendiri nggak punya pengalaman? Yang kedua, ada juga orang udah tua ya, banyak pengalaman. Sehingga itu tua-tua keladi, bukan asam garam. Jadi udah tua mungkin banyak makan keladi ya Pak. Itu sepertinya gak tahu diri Pak. Ya. Udah tua, udah punya cucu gitu ya. Tapi dandannya tuh kayak wanita 17 tahun gitu. Ini untuk apa gitu. Atau sebaliknya para pria dendi gitu kan, gandeng cewek muda, dia pikir dia hidup 1000 tahun lagi padahal dia sebentar lagi mati. Gimana tuh Pak?
2: Ya memang pada aspek usia muda penting ya, bagi yang menangani pernikahan usia muda begini ya, artinya walaupun umurnya sudah 21, 24 dan sebagainya, pentingnya ada pembimbingan yang disebut pembimbingan pranikah itu ya, apakah lewat kantor agama atau lewat pendidikan konseling. Di kan sekarang di beberapa puskesmas itu kan ada konsultasi pranikah.
1: Iya.
2: Nah, ini penting artinya itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mengetahui hiruk pikuknya, persiapannya dan sebagainya kesehatannya. Kemudian apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam keluarga nanti, masa adaptasi, masa krisis, masa penyesuaian diri dan semacam-macamnya. Nah, kalau itu terjadi, kenapa sering muncul problem usia muda itu tidak sanggup bertahan? Ya karena dari konsep pengalamannya itu dia tidak menyadari bahwa suasana, atmosfer pacaran, pengenalan itu tidak sama dengan ketika kita sudah hidup berdua yang secara hukum pernikahan itu sudah sah. Ya. Nah, yang muncul itu yang unik ini, yang ini tadi, tua-tua keladi karena suka makan keladi dan macam-macam itu katanya ya. Iya, sudah umur 8, ada kan ada peristiwa itu. Ada kakek umur 85 tahun.
1: Iya.
2: Menikah dengan anak usia 18 tahun.
1: Itu kakek ya. Kurang-kurang
2: kurang kawian itu. Lalu kan ditanya. Ya karena kita kan melihatnya itu lebih kepada usianya. Wah, usia kakek ini gak tahu diri, sudah bisa bikin apa, paling cuma koyor-koyor kan begitu ya. Nah, ketika ditanya, loh kayak kok cari cewek yang umur 18 tahun dan sebagainya begini tuh, nanti bagaimana ini? Memang menarik ini satu pertanyaan jawabannya itu. Gini loh, orang hidup itu gak melulu urusan dengan seks. Kalau seks memang saya sudah tidak mungkin.
1: Masa
2: tapi,
1: sih?
2: Tapi, dia bilang, tapi saya itu butuh orang yang memperhatikan saya, peduli saya, ini dan itu.
1: Oh gitu.
2: Dan yang kedua, orang itu bisa mengajak saya itu ngobrol. Nah, terus ada pertanyaan, loh kok enggak sekalian cari yang nenek-nenek juga gitu. Walah, orang iso diajak jalan-jalan katanya. Nah ini kan jawaban sederhana ya daripada itu. Nah artinya begini Bapak Saudara, kita gak boleh punya pandangan yang sempit bahwa usia tua kalau kita sudah tidak boleh seperti menikah lagi itu ternyata ada kebutuhan psikologis ya. Nanti tahun ini saya tahun ini ada dua keluarga yang konseling untuk dinikahkan. Wow. Jadi, nah sama-sama maaf kata ya, sama-sama mereka ini memang sudah pasangannya sudah meninggal semua. Nanti okay. Bulan Desember itu ada dua pasangan, yang satu usia 72. Yang satu 68. Satu pasangan ini. Nah satu pasangan lagi itu umur 81 sama 76 apa 73. Jadi saya tanya karena
1: memang
2: ini sudah,
1: masalah gitu Pak.
2: Ya makanya saya bilang loh ini gak ngalah-ngalahin anak muda nih. Anak muda aja banyak yang belum dapat, ini orang tua malah laku keras.
1: Itu
2: gimana nih gitu. Nah jawabannya hampir sama, lebih kepada aspek psikologis. Ya, tidak lebih pada apa, nanti kalau nanti tiba-tiba terus muncul kelahiran baru ini bagaimana ini. Ada anak itu wah surah mungkin topa wes mumpet mampet apa begitu ya caranya. Nah ternyata lebih kepada kebutuhan psikologis yang disebut kebutuhan komunikasi.
1: Iya.
2: Iya, ada teman, ada ajak ngobrol, ada berbagai gitu saja. Nah, jadi memang kita harus menyadari bahwa dalam diri kita ini memiliki tingkat kebutuhan dalam usia yang berbeda-beda, ya. Mana yang menjadi usia produktif, mana yang menjadi usia komunikatif, mana yang lebih kepada aspek apa friendship pertemanan saja. Dan sebagainya. Saya pernah meneliti itu di Panti Breda. Itu isinya cuma orang tua perempuan dan semua rata-rata itu janda semua yang dititipkan anaknya ke panti itu.
1: Waduh.
2: Nah, satu waktu ketika saya datang dengan teman-teman saya begitu ya,
1: ya,
2: untuk konseling di sana. Nah, karena teman saya ini kelihatannya itu punya naluri kebapaan yang luar biasa. Begitu dia datang duluan lebih daripada saya, wah dia dipeluk, dia dicium, rombongan
1: diserbu.
2: Wah ini kayak serangan fajar gitu ya. Saya bilang saya agak kaget begitu. Nah tetapi itu menarik bagi saya. Nah tapi ya teman saya karena merasa itu dianggap sebagai neneknya apa begitu, ya dia menerima sebagai apa adanya. Nah setelah itu kita duduk, ada mungkin ada 9 apa 8 gitu duduk. Ayo nenek-nenek kita cerita, kok tiba-tiba kakek nenek ini cium saya punya teman ini, bagaimana ini ceritanya ini? Apa nafsu besar tenaga kurang kah? Gitu ya. Saya coba cerita saja. Wah, ih bapak ini kangen cucuku, kangen suamiku dulu. Oh ini berarti ini teman saya jadi korban kompensasi nih. Nah dia cerita bahwa ada fase-fase tentu adanya satu keinginan kerinduan untuk mendapatkan kehangatan, untuk mendapatkan satu kompensasi dan sebagainya. Itu secara psikologis itu muncul dalam usia-usia seperti itu ya. Nah, lalu kita jelaskan. Loh, kakek nenek ini apakah masih ada yang mau kawin? Oh, mau. Ayo siapa yang mau? Itu 8-8-nya angkat tangan semua. Waduh lah, cari apa toh nek gitu. Jangan salah. Saya ini mau cari teman tuh bisa jalan-jalan di kebun, ajak ngobrol pada waktu makan, tuh lihat.
1: Waduh.
2: Jadi nah ini sering yang anak-anak enggak peduli dengan proses seperti ini ya.
1: Iya.
2: Nah, makanya penting bagi kita belajarlah, mari kita saling memahami bahwa kebutuhan seseorang itu ada banyak aspek. Salah satunya itu adalah di komunikasi di usia-usia seperti itu.
1: Iya, pendengar, komunikasi berperan penting untuk setiap pasangan atau mungkin orang yang masih sendiri juga, sehingga mereka dapat menyadari, oh kebutuhan saya sebenarnya punya teman kah, punya kekasih kah, punya komunitas kah, dan sebagainya. Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak Kamdi, tadi bercerita tentang nenek-nenek itu, orang-orang yang sudah lanjut usia itu, pengen kawin juga, tapi bukan untuk intimasi atau seksualitasnya, tapi
3: lebih komunikasi.
2: Komunikasi. Mungkin mereka gak sadar juga, mereka udah renta ya. Ya. Jadi mungkin apa menurut Bapak perlu diberikan wejangan, tapi susah juga ya, udah tua gimana caranya nerima. Apakah ini berhubungan dengan memiliki pengendalian diri yang baik bagi setiap orang? Artinya maksud saya tuh begini, untuk menjadi bijaksana dalam usia-usia yang telah bertambah, itu pengendalian diri penting. Sehingga menurut saya loh Pak, kalau orang jadi aneh-aneh, apa dia kurang mengendalikan diri Pak?
3: Iya, jadi ini makanya penting penguasaan diri, pengendalian diri itu atau pemeliharaan diri itu mesti kita sadari bahwa itu satu kebutuhan dan tuntutan dalam setiap usia. Nah, makanya kita harus bisa menguasai diri dalam aspek apa kita ini ada sesuatu yang hilang daripada kita, ya. Nah, makanya kita harus nyadari seperti peristiwa nenek-nenek ini dan sebagainya, kan kebutuhannya bukan pada aspek yang urusannya seperti anak muda, tapi lebih kepada komunikasi, teman diajak ngobrol, dan sebagainya. Berbeda dengan kebutuhan usia muda dalam pernikahan itu, tentu bahkan dikatakan usia perkawinan muda, usia 1-10 tahun itu 80% aktivitasnya itu adalah seksual. Yeah. Di dalam otaknya itu isinya cuma bagaimana mendapatkan kemuasan secara seksual. Nanti kalau sudah usia pernikahannya itu 40 tahun ke atas, itu sudah berbeda lagi dan seterusnya. Nah, ini makanya penting pengendalian diri, karena itu bicara juga masalah pengakuan diri kita, bahwa nenek atau kakek seperti itu ya, kalau berbeda, kalau dia memang kelainan pada fungsi seksualnya itu ya, karena memang tingkat produktivitas laki-laki itu berbeda. Hampir seumur hidup masih bisa berfungsi ya. Perempuan. Wanita itu ada keterbatasan itu ya. Makanya penguasaan diri di dalam proses kehidupan kita seusia apapun, kita harus menyadari bahwa sekalipun usia itu bukan bukti daripada kedewasaan atau kebijaksanaan kita, tetapi paling tidak pengalaman-pengalaman itu harus menjadi satu pembelajaran bagi kita, bagaimana kita menguasai diri untuk tidak terjebak kepada kepentingan dan kebutuhan yang memang sudah masa kita itu sudah lewat. Kan enggak lucu nenek-nenek umur 85 cemburu dengan anak-anak muda. Ya, cemburu dan sebagainya.
2: Cemburu buta. Ya, nah. Pak, dalam kehidupan ini kita seringkali ada peristiwa yang terjadi secara tidak terduga. Nah, seharusnya peristiwa itu membuat kita menyadari bahwa itulah proses pendewasaan dari semua hal yang pernah dialami. Menurut Bapak, bagaimana dengan anak-anak bunda zaman sekarang? Sejauh mana mereka berproses untuk belajar sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang nanti bisa mempersiapkan diri, oh saya nanti kalau sudah menikah atau saat ini telah menikah, saya harus mempersiapkan diri secara matang sehingga tidak terjadi krisis identitas di usia paruh baya. Gimana tuh, Pak?
3: Ya, memang harus, yang pertama harus muncul sebuah kesadaran diri kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk pernikahan muda, karena kita juga belum punya banyak pengalaman, maka kita yang pertama, langkah yang pertama, perlu kita membangun apa yang disebut sebuah proses konsultasi, ya, konsultasi pernikahan. Supaya di situ nanti kita diberi informasi. Kalau biasanya kalau dalam konseling itu kan ada yang disebut pelajaran pranikah, gitu ya. Ada di situ tentang bagaimana mengenal pasangan hidup sesudah menikah. Sebelum menikah kan kita pakai topeng semua, semua serba manis, semua serba baik, semua sempurna sesuai dengan kemistrinya dan sebagainya. Jadi di situ diajar bagaimana mengenal pasangan kita sesudah menikah. Yang kedua, bagaimana kita belajar mengidentifikasi pengenalan diri kita masing-masing, kelebihannya, kekurangannya, ya. Wah, dulu pacaran kan kita belum terbuka apa adanya. Ketika terbuka, wah ternyata suami saya ini kardas, kudis, kurap, paru, ya. Satunya, walah, ternyata istri saya ini ketombean semua, ya. Wah, kan macam-macam, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, disitulah kita dikenalkan tentang pelajaran pengenalan, pengadaptasian, dan juga diajar tentang bagaimana menghadapi krisis pernikahan itu.
2: Oh, krisis pernikahan.
3: Ya, kan nanti di dalam keluarga itu ada puber pertama, puber kedua, puber ketiga, puber pertama itu kan tahun pertama sampai tahun 10 itu, wah, rasanya bulan madu di atas awan, ya.
2: Ternyata.
3: Nah, ternyata setelah 10 tahun ke atas
2: bulan madu di atas bara. Ya,
3: bukan bulan madu lagi, tapi jadi bulan-bulanan. Ya. Jadi nanti kita diajar tentang bagaimana menghadapi krisis identitas, mengenali hal apa sih yang sering menimbulkan konflik, hal apa sih yang menimbulkan pertengkaran, bagaimana mengelola perbedaan. Nah, kalau itu terjadi, maka proses persiapan pernikahan itu akan jauh lebih stabil.
2: Baik. Pendengar, ini sesuatu yang terdengarnya ketawa ketiwi, tetapi ini penting. Ketika Anda menyadari segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, maka tentu penataan diri sejak dini itu sangat diperlukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, waktu membatasi kita sehingga obrolan atau perbincangan seperti ini menjadi sangat menarik tetapi pasti terbatas. Kami berharap ada banyak hal yang bisa Anda lihat baik melalui media sosial yang paling konkret saat ini ya, dan juga pengalaman-pengalaman Anda sendiri. Bagaimana menjadi bijaksana pada saat usia mulai bertambah. Pak, apa pesan Bapak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi berbagai momentum kehidupan ini supaya bahagia di usia lanjut?
2: Nah, ini penting ya. Penting. Ini penting, jangan sampai kita menjadi kakek yang penuh dengan manuver cinta. Wah, kelihatannya Romanjana ternyata. Cirinya apa itu? Kakek-kakek yang punya manuver cinta selalu pakai kacamata hitam.
1: Oh. Wah,
2: supaya lirikan matanya itu enggak ketahuan nenek. Oh,
1: bahaya ini.
2: Jadi apa pesan yang saya bisa sampaikan supaya kita menjadi, walaupun usia kita bertambah, nampak juga kebijakan kita sebagai orang yang bijaksana. Hendaklah selalu belajar dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup, ya. Yang kedua, jadikan sebagai pengalaman hidup agar semakin kita bijaksana bahwa masalah itu bukan alasan kita untuk berpisah, tetapi masalah itu dipakai untuk mematangkan kita di dalam penerimaan satu dengan yang lain, ya.

0: hati yang saat kita mengambil keputusan itu sudah dengan pertimbangan dalam kesepakatan bersama. Pasti kita akan disebut orang yang bijaksana.
1: Baik pendengar, demikian perjumpaan kita dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Baik, saudara pendengar, di pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang hari ini kami ajak Anda kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di siang hari ini bersama Pro 3 Jakarta.
1: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukavacchio, lots of white shirts forward. Lukavacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukavacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukavacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum

0: saat-saat seperti itu. Hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
1: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
3: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
5: You have to believe,
4: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkan.

0: and we have to use it.
1: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kronen cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Kosova, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Kosova mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kosova menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
3: strategi.
2: Sementara itu bek Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Samuel Watimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara.

0: 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Nope.
2: Ce foto lu saya di pagar kapan? Mau bikin story lah.
3: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
4: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kendali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
2: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
5: No.
3: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
6: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Nope.
1: Coba foto Nusa di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Hu, Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa depe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup.

0: pemerintah daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.
1: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
2: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
1: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
2: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
1: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
2: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
1: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
1: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
2: Sederhana bagaimana, Putri?
1: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
2: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
1: Ingat ya, Mel.
2: Apa, Put?
1: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
3: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh abah ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, tak pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata supedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mamai. So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini. Dan kami mohon maaf tadi karena sempat terputus ya untuk siaran kami, karena ya terputusnya suplai aliran listrik ke studio kami. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar di pukul 13 lebih 9 menit saat ini dengan program acara lagu-lagu daerah dan budaya. Akan hadir beberapa informasi untuk Anda terkait dengan tradisi budaya daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana Pendengar di siang hari ini. Selamat siang, selamat menikmati suasana istirahat ya. Untuk Anda yang tengah beristirahat siang atau makan juga yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya, pekerjaannya, juga tetap semangat untuk kita semua yang lagi bekerja ya. Dan pendengar, ya, Festival Molupi 2026 yang berakhir tadi malam ya, tanggal 16 September 2026, yang selain sebagai sarana pemersatu antar penduduk, juga menjadi wadah yang digagas oleh pemerintah daerah Tojona Una. Nah, ini untuk melestarikan kearifan lokal suku Baree dan Ta. Dan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, nah saat ini masyarakat di berbagai tempat termasuk kita juga di Tojona Una semakin mudah mengenal dan melihat budaya dari berbagai belahan dunia. Iya, dan di sisi lain fenomena atau kondisi perkembangan era digital ini juga menimbulkan tantangan serius terhadap upaya pelestarian kebudayaan lokal di berbagai daerah.

ya, di mana kita melihat banyak tradisi, kesenian, dan nilai-nilai kearifan lokal di daerah ini juga ya, yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat di wilayah itu sendiri. Dan menyikapi kondisi ini tentunya diperlukan berbagai upaya ya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kebudayaan budaya daerah kepada publik, terutama kepada regenerasi di daerah ini ya, agar mereka tidak hanya sebatas mengenalnya tapi menjaga dan juga ikut melestarikan. Ya, seperti yang dilansir dari KBRN RRI, dikatakan bahwa salah satu tokoh pemerhati budaya Tonjona Una, Bapak Sahid Palampanga SEMM, saat ditemui kemarin hari Rabu tanggal 16 September juga mengapresiasi Festival Molupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna. Nah, ini sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal khususnya Ta dan juga Baree. Ya, dalam ya, seperti dikatakannya bahwa juga kegiatan Festival Molupi di tahun 2026 ini cukup baik dalam mempersatukan masyarakat Tonjona Una yang tersebar di 12 kecamatan, ya, mulai dari Kepulauan Togean bahkan hingga Kecamatan Tojo Barat. Nah, tapi yang terpenting dalam kegiatan ini adalah upaya pelestarian kearifan lokal, ya, seperti bahasa daerah Baree dan juga Ta. Nah, ini adalah salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal ya, adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Dan momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan saja ya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, kemudian pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, dan promosi pariwisata. Ya, dan sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa khususnya Bareta. Nah, ini sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan juga sehingga upaya pelestarian kearifan lokal ini benar-benar maksimal ya. Oke, mari kita tetap jaga untuk tradisi budaya yang ada di daerah kita.

Pendengar, kami akhiri untuk program kita di lagu-lagu daerah dan budaya. Selanjutnya kami hadir dalam Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojona Uda gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. PSD KAU Untad, Tojona Uda mendorong dan memperkuat peran perempuan dalam kesetaraan gender. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojona Uda gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Selengkapnya laporan Ibnu Abbas.
1: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Tuna Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
2: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan, daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
1: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Tuna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: PSD KAU Untad Tojona Uda mendorong dan memperkuat peran perempuan dalam kesetaraan gender. Kembali laporan Ibnu Abbas.
1: Demisioner Pengurus Himpunan Mahasiswa Manajemen PSDKU Untad Tuna Sarni JEG menyampaikan bahwa mahasiswa khususnya perempuan telah aktif dalam memperjuangkan representasi perempuan di organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan di kampus. Selain itu, edukasi mengenai kesetaraan gender juga menjadi fokus utama. Berbagai diskusi, seminar, dan kajian akademik telah diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kesetaraan gender.
4: Nah, di sini peran perempuan itu didapatkan atau bermanfaat seperti mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa ataupun masyarakat. Jadi, melalui organisasi-organisasi yang telah dimasuki tadi, maka suara-suara perempuan itu bisa didengar oleh masyarakat ataupun orang-orang luar.
1: Lebih lanjut, ungkap Sarni, mahasiswa PSDKU Untad Tojo Una-Una juga menentang segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang selama ini terjadi di Tuna. Di samping itu, PSDKU Untad ikut memperkuat dukungan kebijakan anti-diskriminasi di kampus dan siap mengadvokasi korban yang mengalami ketidakadilan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Uda gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. PSD KAU Untad Tojo Una-Uda mendorong dan memperkuat peran perempuan dalam kesetaraan gender. Wakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Agnes, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan hutan dan perkebunan warga di Desa Buyun Taripa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojona Unda pada Rabu 16 September 2026 kemarin ya. Dan Kapolsek Tojona Unda, Ibtu I Gusti Lanang Merdika SH mengatakan bahwa informasi kebakaran pertama kali diterima oleh Babin Kamtibmas Desa Buyun Taripa Aibda Oksem Hebrison sekitar pukul 8.30 WITA dari Kepala Desa Buyun Taripa. Dan setelah menerima informasi tersebut, Babin Kamtibmas langsung menuju lokasi untuk meninjau lokasi sekaligus membantu masyarakat melakukan upaya pemadaman. Dan menurut Kapolsek, kebakaran yang terjadi di wilayah Desa Buyun Taripa ini merupakan rambatan api dari karhutla di wilayah Desa Korondoda, di mana api kemudian menjalar ke kawasan hutan dan lahan perkebunan milik warga Desa Buyun Taripa.

Nah, dalam penanganan di lapangan, personel Polsek Tojo bersama masyarakat Desa Boyontaripa mendapat dukungan warga dari Desa Korondoda, Desa Tayawa, dan Desa Lemoro, di mana upaya tersebut berhasil memadamkan sebagian besar api yang mengarah ke permukiman warga. Namun sebagian titik api di kawasan hutan itu masih sulit ditangani karena kondisi medan yang terjal dan berada di kawasan perbukitan. Selain itu, proses pemadaman terkendala keterbatasan sumber air juga dan kobaran api yang cukup besar serta tiupan angin yang kencang. Nah, sebagian besar api yang mengarah ke pemukiman warga ini dikatakan sudah berhasil dipadamkan, namun beberapa bagian yang membakar kawasan hutan masih sulit dijangkau karena medan terjal, kemudian keterbatasan air dan juga api cukup besar dan angin kencang. Nah, berdasarkan pemantauan hingga hari Rabu kemarin tanggal 16 September, pendengar, kondisi wilayah Desa Boyontaripa sekitar 90% telah aman dari kobaran api. Namun titik api yang tersisa kembali mengarah ke wilayah Desa Korondoda sehingga pemantauan dan penanganan terus dilakukan. Dan Kapolsek juga menyebutkan bahwa karhutla tersebut berdampak pada kawasan dengan luas sekitar 60 hektar. Area tersebut terdiri dari sekitar 24 hektar hutan dan 10 hektar lahan tidur dan ada 26 hektar lahan perkebunan warga. Nah, lahan perkebunan yang terdampak ini meliputi sekitar 8 hektar tanaman kemiri, kemudian 4 hektar alpukat, ada 8 hektar kakao, 4 hektar kelapa dan 2 hektar itu ada pohon mangga. Dan Ibtu I Gusti Lanang Mardika juga mengimbau masyarakat di wilayah berbatasan dengan lokasi karhutla, nah ini untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi pergerakan api akibat kondisi lahan kering dan juga tiupan angin, ya. Dan dihimbau juga masyarakat tetap waspada dan segera melaporkan apabila melihat titik api. Dan pemantauan juga terus dilakukan agar api tidak kembali mendekati kawasan permukiman dan juga lahan masyarakat. Oke, pendengar, kami akhiri untuk beberapa lagu-lagu hiburan populer dan juga informasi di siang hari ini. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan program hiburan, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi

0: saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang jelang sore hari ini ya. Tun Bro Dangdut bergema dan tentunya Anda sudah mengetahui dan menghafal sekali ya untuk tune yang baru saya putarkan untuk Anda. Ya, ini adalah tune Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita bisa atau Anda bisa bergabung juga request lagu dangdut kesayangan Anda, silakan sebentar ya. Saling menyapa, kirim-kirim salam boleh sekali. Namun sebelumnya satu buah lagu dulu saya hadirkan untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut mendengar setelah kita joget dengan satu lagu awal ya. Silakan yang ingin gabung di program kita kali ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo RRI Ampana, selamat sore Mbak Anes.
1: Iya, selamat sore juga Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Penelpon paling awal kita sore ini ya.
2: Iya, dari Bailo Baru.
1: Bailo Baru, Ibu Ria pastinya ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Silakan Ibu Ria mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Mansur S, Perawan Desa.
1: Mansur S, judulnya Perawan Desa.
2: Iya.
1: Oke
2: okay
1: deh, saya cari dulu ya. Silakan. Okay. Sapaannya buat siapa ini?
2: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Abang Muhtar di Pusungi dan juga Ibu Lina.
1: Aduh, jaringan ini.
2: Oh, ada Ibu Uga bersama Abang Ria di Kedulangko. Ada Ibu Fatma, ada Mendarukmin Moratoba, ada Ibu Eli, ada Papa Rus juga, ada Ibu Ece, ada Bapak Nursin, Ibu Timang, Ibu Rahma di alamat masing-masing. Buat Mbak Ani senang bagi tugas pada sore hari ini, semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore Mbak Anes.
1: Iya, selamat sore kembali. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru ya, sudah bergabung juga sore hari ini. Sehat selalu. Lagunya ditunggu ya, dari Mansur S, Perawan Desa. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nes Doinya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Satu kata untukmu, aku kangen banget.
1: Masa sih?
3: Iya dong, kangen banget ya Gasti. Udah lama ya, udah tujuh purnama.
1: Oh dodo, tua ngampung kita. Lama sekali.
3: Mama El gimana nih kabarnya?
1: Oh kabarnya baik, sehat luar biasa. Sehat jasmani rohani.
3: Menyala ya, ya
1: oh, kan? Jangan makin menyala. Waduh, saya takut ini panas ini di mana-mana. Mau tabakar apa-apa.
3: Ya, maksudnya menyala itu makin strong, makin energik.
1: Oh, gitu ya. Oke, aku terima.
3: Harus terima dong ya kasih. Soalnya saya sudah lama nih baru ini lagi bergabung dengan Mbak Nes. Tapi kita selalu bestian di media sosial say.
1: Oh iya dong. Pokoknya berteman dengan siapa aja ya. No julid-julid, no eto-eto. Oke okay, gimana kabarnya owner sehat ya?
3: Tolong ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat.
1: Oke, makin laris manis usahanya.
3: Amin.
1: Ya. Makin banyak yang datang belinya.
3: Kapan-kapan main dong ya ke warung makan Pantai Toba Tampolo.
1: Oh, begitu ya, kan? Siap.
3: Pokoknya di sana menyediakan berbagai menu. Aduh, ini sudah mau endorse.
1: Anda harus endorse saya ini kalau begitu.
3: Ya dong, salah satu konten kreator juga ya nggak sih?
1: Hai. Okay,
3: tapi tetap konten Anda betul konten kreator, tapi yang paling bintang utamanya tetap dong Adriel ya.
1: Iya, itu personal branding aku ya.
3: Itu personal brandingnya seorang Adriel Yanti. Aduh, luar biasa banget. Untuk saat ini mohon maaf Bung Fian sambung Arthur tetap ya ada di posisi nomor 2 dan nomor 3.
1: Oh
3: ya.
1: Ke belakang dorang. Oke.
3: Mau request lagu dari siapa ya? Lolita Alay judulnya ya.
1: Lolita judulnya apa?
3: Alay.
1: Oke. Yang penting owner tidak alay ya.
3: Jangan dong. Apa sih?
1: Biarin aja. Kenapa kalau saya alay? Oke deh.
3: Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kangen kalian semua. Ya saya juga sekarang udah jarang udah jarang monitor juga ya.
1: Oke, makin sibuk ya.
3: Iya, makin sibuk dengan aktivitas. Kemudian pagi-pagi itu udah persiapan untuk jualan. Kemudian malam juga begitu. gitu. Aduh, jadi memang benar-benar parah banget. Ini aja konten saya nih ya sudah banyak terbengkalai gitu ya. Tapi enggak apa-apa.
1: Semua turun jangkauan yang tayangan dolar ini.
3: Iya, tunggu. Saya juga masih mengatur ritme, juga mengatur jam tayang.
1: Jam terbang ya.
3: Jam terbangnya juga mau dibenahi lagi gitu ya.
1: Okay.
3: Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ada Ibu Lena di Pugumi, aku PBSD. Ya, ada Ibu Uga juga di Kajulangko, Ibu Eli, Ibu Ria juga tadi yang barusan lewat, Ibu Uzaza Rukmin, Ibu Megawati, Abang Mutar yang sudah berdomisili di Pusungi juga, ya. Dan Pak Nursin juga, orang tua kita, ada Mama Tua juga, salam sehat, salam bahagia, terbungkus manis, dan semua ya, tanpa saya sebutkan satu persatu, terbungkus manis seluruh teman-teman kru RRI Pro 1 Ampana Kota.
1: Baik.
3: Ya makin hit, ya makin cantik-cantik, ya kan?
1: Asyoy.
3: Dan terutama untuk Mbak Agnes Doingar Mimpuno tetap cantik, tetap happy, tetap bahagia, ya gak sih? tapi kapan-kapan aku mau ngonten dengan Mbak Agnes Doingar di ladang itu ya, di yang biasa cibur-cibur akan di PC-PC itu kayaknya seru tuh ya. Nanti mau kode mama tua ya.
1: Oke, siap.
3: Oke, Mama El, salam sehat, salam bahagia. Titip sekali lagi titip pesan untuk keluarga, salam sehat, salam bahagia, Tuhan memberkati.
1: Iya.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Paman Buang Lakoro yang ada di Dondo ya, sudah bergabung juga. Semoga sukses selalu dengan usahanya. Amin. Kita lanjut lagi. Halo.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah.
1: Iya. Megawati. Aduh, semangat juga ini terang Ibu Megawati di Pusungi ya. Iya. Masih banyak yang di toples-toples ya? Masih
0: banyak.
1: Oh, cuman El yang belum dapat pastiar ini.
0: Iya, baru saya beli kemarin.
1: Hama. Ya. Oh, begitu ya?
0: Enak deh pastia ini.
1: Aish. Aish, mantap. Rugi El tapi pastiar sama Oma Oma Mega ini.
0: Oh, El kemarin. Dijampan sama Ibu Megawati deh. Rumah El. Cepat ada parabola di muka jalan.
1: So itu. Pokoknya nanti tunggu-tunggu saja El.
0: Almanidi. Baru ada pertigaan belok kiri.
1: Oke. Siap.
0: Kan belok kanan. Baru ada pertigaan belok kiri. Ya rumah dari pertigaan itu ada parabola di depan dengan bunga-bunga palem merah.
1: Waduh, memang bunga-bunga cantik ini ya. Silakan.
0: Hanya mau ditunggu sayang.
1: Siap. Insya Allah. Silakan Bunda mau dengar lagunya siapa ini Dan?
0: Romeo Bercinta.
1: Romeo Bercinta. Oke lanjut sapaannya.
0: Kirim-kirim buat Buang Lakoro tadi sekeluarga, makasih atas sapaannya.

0: rindu Riani Jo di toko sekeluarga. Baru lagi dikimang sama bapak Ibu Rahma. Mana Mas Hako.
1: Iya.
0: Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali nih.
1: Siap Bunda.
0: Saya tunggu kau itu nih.
1: Insya Allah. Siap. Oke. Iya.
0: Selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Terima kasih untuk Ibu Megawati yang ada di Sumoli ya. Sehat selalu bersama keluarga di rumah. Oke, kita lanjut lagi. Sudah ada 3 penelpon, kita ke lagu yang sudah di request.

0: 東京スマイル。
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

0: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kita lanjut lagi pendengar, masih di Pro Dangdut sore hari ini ya. Halo.
4: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut ada lagi.
3: Oke, Pak Muhtar ya dipusungi. Silakan. Lagunya siapa? Judulnya? Sabun Cinta Sabun Mandi. Oke, lanjut.
4: Pertama-tama ada satu podcast yang bangga koro bersama keluarga, terima kasih yang kita banyak. Terus juga ada ibu Dina, sahabat kita, dalam sehat. Ada juga ibu Sejarusi, sama keluarga. Ada juga Bu Ratna. Terus juga ada ibu Ria, ada Papa Rod, Pak Nusin, ibu Eli, dan semua aja. Dengar Redi Kampas, dan ketua di mana ada. Salam sehat.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar yang ada di Pusungi ya, sudah bergabung juga dan kita lanjut lagi. Halo. Halo. Halo, RRI Ampana, mana suaranya nih? Oke, terputus ya. Bisa dicoba lagi, silakan. Iya, saya terima lagi penelpon berikutnya ya. Halo. Halo, RRI Ampana. Oh, terputus lagi. Iya, mungkin karena apa namanya? Jaringan ya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Oke, dengar Bapak siapa di mana ini?
5: Biasa orang Pandelengi.
3: Orang Om Deng Pandelengi. Oke. Lanjut Om Deng. Lagunya siapa ini?
5: Masih Adakah.
3: Masih Adakah. Oke. Ya. Saya cari dulu ya. Silakan dilanjut sampaannya buat siapa?
5: Sebenarnya sama-sama saja, kesiannya Mbak Ani semoga sehat.
3: Amin. Oke.
5: Oke, ada lagunya?
3: Lagunya ada dong.
5: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Deng di Pandelengi, terima kasih Om Deng sudah bergabung ya. Oke, lagunya ditunggu. Iya, penelpon berikutnya lagi. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anet.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Iya, dari Bonerato ya.
6: Iya.
3: Silakan.
6: Itu Sendora.
3: Judulnya?
6: Dodoy si Dodoy.
3: Ya. Yeah. Itu judulnya ya.
6: Yeah.
3: Cari dulu. Iya. Oke, lanjut.
7: Ya, ada yang barusan lewat. Om Deng di Pandeng, Bondelengi, semoga sehat selalu. Ada Papa Rosbelo baru Ibu Ria, semoga sehat selalu juga. Ada Bung Muter dan Bunda Mewati di Pusungi, Lina di Pusungi. Ada Ibu Ratna Labuan, Sasa Rukmin. Pokoknya semua pendengar perdana, semua dalam keadaan sehat walafiat.
3: Okay. Siapa
7: yang sama untuk Mbani dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Terima kasih untuk... Iya, Pak Nursin ya di Bonerato sudah bergabung. Saya coba cari dulu ini Dodoy si Dodoy. Semoga saya temukan ya. Dan melengkapi tiga penelpon kita, langsung saja kita ke lagu yang sudah di request. Aduh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih ada 20 menit lagi kebersamaan kita pendengar ya di Pro Dangdut sore ini. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ice di Maleo.
1: Oh, Ibu Ice di Maleo, tetanggaku, idolaku ya. Oke. Silakan Ibu Ice. Bali.
2: Yuk pilatuh.
1: Apa judulnya?
2: Hitam Manggistan.
1: Hitam Langustan.
2: Manggistan. Hitam Manggistan.
1: Oh, saya cari dulu, mudah-mudahan ada lagunya ya. Oke. Okay.
2: Ada?
1: Mau cari dulu. Kalau tiada mau diganti dengan apa?
2: Ada cinta-cinta karet.
1: Oh, cinta-cinta karet. Oke, okay, sapaannya buat siapa ini, Dan?
2: Kiri-kiri. Untuk semua yang sudah lewat tadi, semoga panjang umur, sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan spesialnya buat Mama Dul sama Papa Dul di Tanjung Bulu. Makasih.
1: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ice ya di Maleo sudah bergabung. Salam buat keluarga juga. Kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, masih kebagian waktu ya.
3: Terakhir tapi.
1: Semua detik-detik terakhir orang baku apa ini di udara. Silakan Ibu Rukmin, lagunya siapa?
3: Lagunya Ridho Roma. Sekuntum Mawar Merah.
1: Ridho Roma, Sekuntum Mawar Merah. Oke. Okay. Ya, ya. Lanjut.
3: Kirim-kirim semuanya, maaf yang bersapa saya tadi, maaf saya tidak balas lagi sapaannya karena waktu itu tidak mengizinkan. Banyak maaf semua, terima kasih semua sapaannya dan spesialnya buat di Anis Seram Opera. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Oke, waalaikumsalam, selamat sore kembali. Terima kasih Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung juga ya. Oke, lagunya ditunggu sebentar saya hadirkan. Kita lanjut lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Ibu siapa di mana ini?
4: Ibu Nur di Jalan Maleo.
1: Ibu Nur di Maleo juga. Oke. Banyak yang dari Maleo ini ya. Oke, silakan Ibu Nur, lagunya siapa?
4: Lagunya Ibu Masamba.
1: Judulnya
4: Muara Hati.
1: Yeah. Oke, okay. Sapaannya buat siapa ini?
4: Untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Mbak Anies, terima kasih.
1: Oke. Okay. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Nur di Maleo. Oke deh. Sehat-sehat semuanya ya. Dan karena sudah 3 penelpon, kita langsung saja kembali hadirkan lagu yang sudah di request.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. Semoga bisa menghibur ya. Dan untuk yang belum kebagian durasi, mohon maaf, waktu kita terbatas. Dan di pukul 16 sore hari ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan program acara selanjutnya, yaitu Asta Cita Berjaringan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program Beranda Astacita.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dani Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026? Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan Kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18 2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18 2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Mendengar dari penjelasan tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Coralie Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Anda hasta cita.
1: Ya, benar. Barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah bank sampah berbasis sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya,
0: 10 sekolah yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan adalah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya, yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan ya,
1: disosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Jumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Jadi nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
3: Iya.
4: Dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Yeah.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya,
4: terus tempat minum,
3: tempat
4: juga
3: minum,
4: ada tempat tisu, tempat itu juga tisu ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya, Pak.
4: Iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas, iya. Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC.
4: Iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
3: ayamnya
4: sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman, itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Iya.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional.

tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Satu, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya

0: selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit. Orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan gitu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.

0: kalian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
0: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk sore ini. Selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju edisi 17 September 2026 bersama saya Dwi Kartika Sari. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa rekan kami dari RRI Toli-Toli. Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Makassar. Informasi di RRI Toli-Toli, DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.

0: kerja di secara nasional. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Tulutuli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan kondisi panjangnya antrian BBM hendak tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, diantaranya ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
1: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah atau stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
0: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Tulutuli yang antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
1: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depo Pertamina. Kami mesti akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Dan seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara ini adalah pihak Depo Pertamina.
0: Untuk itu, Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Tulutuli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tulutuli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini, serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tulutuli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi ada dari RRI Tulutuli. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram, saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
5: Cabai keriting dari harga 45 menjadi 60.000. Cabai besar biasanya 40.000, sekarang 50.000. Dan yang paling mahal lombok kecil dari harga 40.000 sekarang sudah menjadi 100.000. Kalau untuk cabai kena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
6: Sudah berapa lama ini Pak tembus 100.000 ini?
5: Kalau untuk komunitas cabai rawit sudah 2 minggu terakhir ini.
4: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju, selanjutnya kami mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama rekan kami Novian. Silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah.
8: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Touna Salwa Salsabila menyebut kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
9: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan, mendaftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
8: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Novia dari RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
10: Terima kasih rekan Dwi Kartika Sari di Program 1 Makassar. Berdengar dari Kota Bau-Bau, razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNNK temukan silet, paku, hingga balok kayu. Terkait hal ini, Waude Nuryani menurunkan laporannya.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini, di depan kita bersama.
12: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI, Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Kapib Nur Aksa mengatakan penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum, hingga sendok.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini, di depan kita bersama, alhamdulillah kita tidak temukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori barang terlarang sih, cuma karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bisa menjadi apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
12: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, hingga senjata tajam. Selain penggeledahan, kegiatan sidak di Lapas Bau-Bau juga dirangkaikan dengan tes urin terhadap puluhan narapidana dan juga petugas lapas. Kasir Rehabilitasi BNNK Bau-Bau Juryadin mengatakan, hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan, kata Juryadin, akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkan proses hukum.
13: Tadi di semua itu yang kasus-kasus narkoba itu, ya. 20 orang, dari 20 orang itu negatif semua. Negatif. Okay. Jadi kalau ada yang positif, saya langsung ambil langsung rehabilitasi. Yang mungkin disamping dikasih tegakan penegakan hukum, ya seharusnya saya rehabilitasi wajib.
12: Juryadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengingat napi kasus narkoba menjadi urutan kedua terbanyak di Lapas Bau-Bau setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
10: Pendengar, laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wadi Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kami kembali bersama Dwi Kartika Sari di Program 1 Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi Anda. Dan dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan peluang P3K untuk ikut seleksi CPNS 2027 bersama Edwin Masud.
14: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS apabila pemerintah kembali membuka rekrutmen CPNS pada tahun depan. Peluang tersebut ditegaskan pemerintah Kota Makassar sebagai kesempatan yang terbuka secara umum. P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi dan bersaing bersama peserta lainnya. Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamilia Tamrin Tantu menyebut seleksi CPNS tidak mengenal sistem pencatatan khusus bagi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti mekanisme seleksi dan memperoleh hasil sesuai kemampuan masing-masing.
15: Ini kan terbuka umum, jadi mereka yang kita minta ke mereka itu adalah belajar untuk tesnya, karena tidak bisa kita akal-akali kalau tes CPNS. Dia kelihatan, ibu juga bisa ikut, mami juga bisa ikut. Lama usia masih tidak 35 tahun. Bukan jatah-jatahan ini, bukan jatahnya P3K, semua ikut berpartisipasi.
14: Ia menambahkan, P3K tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan usia. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara terbuka dengan peserta lainnya.
3: Dari RRI Makassar, kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Silakan informasi Anda.
16: Ya, dari RRI Kendari, yaitu mengikuti wawancara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Kendari yang menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat. Bersama dengan reporter Laras Ayuning Tias.
17: Pelaksanaan RRI Fest di RRI Kendari akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Kendari dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengunjung dari RRI Fest untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Lalu Bapak, komoditas pangan apa saja Pak yang besok ini akan dihadirkan dalam pelaksanaan RRI Fest dan juga berapa perkiraan stoknya Pak yang akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Kendari?
18: Ya, terima kasih. Tentu pertama kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah. Kita akan membawa besok ya beras SPHP, kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya gitu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur ya, kita juga akan besok membawa telur ya untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI PSN ya.
17: Lalu Pak, sejauh ini Pak untuk di Kota Kendari sendiri sepanjang tahun 2026 sudah berapa kali Pak pelaksanaan dari Gerakan Pangan Murah dan seperti apa Pak untuk dampaknya di masyarakat?
18: Ya, jadi pertama alhamdulillah untuk dari Januari sampai di September ini ya memang kita bahkan seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan Gerakan Pangan Murah baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khusus yang beras ya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat karena beras khususnya beras SPHP ini yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya beras.
17: Lalu Pak, seperti apa sih pemerintah Kota Kendari Pak melihat kegiatan RRI Fest yang juga memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui gerakan pangan murah?
18: Jadi tentu kita ya melalui Ibu Wali Kota ya, perintah beliau kalau ada teman-teman atau pihak lain yang ingin melakukan pangan murah, tentu kita fasilitasi. Artinya dukungan pemerintah kota malah harus kita berterima kasih, karena urusan pangan juga ini kan tidak bisa hanya dinas pangan atau pemerintah kota sendiri, tapi berkat kita sinergi, kolaborasi dan inovasi yang kita lakukan dengan RRI ini, ya tentu pemerintah kota mengapresiasi kegiatan ini. Karena mengapa? Kegiatan pangan murah ini yang ada di kegiatan RRI Fest ini, kan intinya kita ingin membantu saudara kita. Nah di saat sekarang ini, ya apalagi kita masih masuk pada situasi iklim yang kurang bagus, tentu kan pangan ada pengaruhnya. Dengan kehadiran pangan murah besok di RRI Fest ini, saya pikir ini cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Ya karena kita membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, ya seperti itu.
17: Dan terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat hadir dan juga memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest di kantor RRI Kendari.
18: Ya tentu mewakili pemerintah kota, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari, ya silakan saja masyarakat kalangan apa saja silakan memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Nah, dengan adanya gerakan pangan murah ini setidaknya tujuannya ya kita ingin menstabilkan harga. Artinya posisi inflasi kita selalu dalam kondisi yang aman, moderat. Artinya harga-harga itu selalu terjangkau dengan adanya gerakan pangan murah itu. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat untuk benar-benar mari kita berbelanja di kegiatan pangan murah ini. Mari kita manfaatkan sehingga kebutuhan pangan masyarakat itu benar-benar bisa senantiasa terpenuhi.
17: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Bapak Abdul Rauf terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di RRI Fest RRI Kendari.
16: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kembali kita bersama dengan rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari. Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Guma Saripati Maju.
19: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa, silakan informasi Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Dwi. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1470 jemaah. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
21: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Salah kami dapat kuota 1470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Dan mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau
3: istiqomah. Diketahui mulai pekan ini jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
20: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dwi di RRI Makassar.
3: Baik, selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan rekan Joko.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik radio di era digital, bertahan atau berubah. Kita akan bersama rekan Muhammad Sidik.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, radio mungkin terlihat seperti media dari masa lalu. Ketika masyarakat kini lebih mudah mendapatkan informasi melalui telepon genggam, media sosial, YouTube, hingga berbagai platform digital, radio masih terdengar dari balik suara kendaraan, rumah, warung, hingga sudut-sudut kebun. Pertanyaannya, kini bukan hanya apakah radio masih didengarkan, tetapi bagaimana radio mampu menemukan kembali tempatnya di tengah perubahan cara masyarakat menerima informasi. 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia menjadi bukti bahwa radio bukan sekadar media yang bertahan karena usia, namun karena nilai sejarah dan nostalgia para pendengarnya. Namun pengamat media Ahmad Herman menilai, keberadaan radio tidak dapat hanya dipertahankan dengan mengandalkan romantisme sejarah. Radio harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan karakter yang membuatnya berbeda dari media digital lainnya.
22: Ya, radio sebetulnya itu punya kedekatan khusus dengan masyarakat. Itu ada keintiman yang dibangun. Kalau dalam beberapa literatur itu disebutkan bahwa radio itu mampu membangun theater of mind. Itu mampu membangun suasana psikologis di alam pendengar itu, ya, sehingga keintiman itu terbangun.
1: Karakter tersebut menjadi penting karena masyarakat menghadapi banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya. Di tengah banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial, radio masih memiliki proses jurnalistik dan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada publik. Bagi RRI, tantangannya kemudian bukan memilih antara siaran terestrial atau platform digital. Keduanya harus berjalan bersama tanpa membuat radio kehilangan identitas dan kualitas siaran yang selama ini telah menjadi kekuatan. Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman penyiaran di Sulawesi Tengah. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Andi Kaimudin, menilai radio masih memiliki fungsi yang tidak mudah digantikan oleh media digital. Lebih bagi daerah seperti Sulawesi Tengah yang memiliki kerawanan bencana, pengalaman gempa, tsunami, dan likuifaksi Pasigala tahun 2018. Menjadi salah satu bukti bahwa radio tetap dibutuhkan ketika jaringan komunikasi lainnya tidak dapat diakses.
23: Seperti yang banyak orang bilang sebenarnya bahwa sudah tidak ada yang mendengarkan radio, tapi bagi kami tidak. Orang masih mendengarkan radio hingga saat ini. Meskipun secara kasat mata kita bisa melihat bahwa memang hanya di situasi-situasi tertentu, misalnya ketika orang berkendara itu mendengarkan radio. Tapi saya melihat canggih saat ini itu tidak, karena kita bisa melihat contohnya di tahun 2018 kemarin kita mengalami bencana di daerah, khususnya di daerah Pasigala ini. Ketika semuanya rontok, internet rontok, jaringan rontok, jaringan telepon rontok, yang bertahan pada saat itu adalah frekuensi. Kita bisa melihat bagaimana RRI kemarin menyiarkan siaran tentang kebencanaan itu sampai 24 jam.
1: Pada situasi seperti itu, radio bukan hanya menjadi media penyampai informasi. Radio juga dapat berfungsi sebagai penghubung masyarakat dan bagian dari sistem peringatan dini ketika infrastruktur komunikasi terganggu. Dari perspektif penyiaran, radio masa kini bukan lagi sekadar persoalan mempertahankan pendengar. Tantangannya adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan menjawab kebutuhan itu melalui konten yang relevan, cepat, dan dapat dipercaya. Tetapi bagaimana perubahan itu dirasakan oleh mereka yang masih memilih radio? Bagi sebagian pendengar, radio bukan sekadar perangkat untuk mendapatkan informasi. Radio telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan menemani aktivitas yang tidak memungkinkan seseorang untuk terus menatap layar. Salah satunya Muklis, di usia 69 tahun. Radio telah menemaninya sejak masa sekolah hingga kini menjalani aktivitas sehari-hari sebagai pensiunan yang banyak menghabiskan waktu di kebun dan mengurus ternak. Bagi Muklis, salah satu alasan radio tetap dipilih adalah persoalan kepercayaan. Informasi dari media sosial dan internet menurutnya tidak selalu dapat langsung dipercaya. Sementara informasi yang disampaikan RRI dirasakan lebih jelas dan terverifikasi.
2: Saya kira kalau media online yang menggunakan informasi HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, apa diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik. Menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, nah itu kira akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya.
1: Di era saat ini, siaran radio mungkin telah berubah bentuk. Suaranya kini tidak hanya datang melalui frekuensi, tetapi juga dapat hadir melalui streaming, podcast, dan berbagai platform digital. Namun, perubahan zaman tidak harus membuat radio kehilangan jati dirinya. Justru di tengah derasnya informasi digital, radio dituntut untuk semakin kuat menjaga kepercayaan, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin relevan dengan kebutuhan pendengarnya. Karena pada akhirnya, radio tidak hanya berbicara tentang teknologi, ia berbicara tentang suara, kedekatan, kepercayaan, dan ruang bagi masyarakat untuk didengar. Dan bagi mereka yang masih setia mendengarkan, radio bukan sekadar media yang bertahan. Radio adalah media yang terus berubah agar tetap dibutuhkan.
0: Demikian paket feature persembahan dari RRI Palu untuk program Gema Saripati Maju hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
3: Terima kasih rekan Joko untuk informasi Anda dari RRI Palu. Dan demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika dan juga Zed mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
7: Pendengar demikian baru saja kita ikuti bersama pilihan informasi dalam Gema Saripati Maju. Anda kembali mendengarkan 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
5: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil islahi bainal ikhwan wa nahana bitta'uni 'alal ismi wal 'udwan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alkiram amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia agar berpandangan positif dan optimis terhadap kehidupan dunia. Betapapun secara lahiriah hidup itu kadangkala dipenuhi oleh perbuatan dosa dan maksiat di antara kita, perselisihan, pertentangan, hal-hal yang keras, kehilapan dan kekeliruan yang seakan-akan sulit untuk diwujudkan silaturahmi, persatuan umat, persaudaraan, kekeluargaan dan kerukunan antara sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa'a rabbuka la ja'alannasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, pasti akan menciptakan manusia hanya satu umat atau satu suku bangsa dan pasti juga berselisih. Al-Quran Surah Hud ayat 118. Sesungguhnya manusia menurut fitrahnya adalah umat yang terpadu dan bersatu, suka bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu. Tetapi pada perkembangannya, karena banyaknya perbedaan kepentingan, begitu rapuhnya sudah silaturahmi dan mudahnya terjadi ikhtilaf, pertengkaran, penghinaan, saling curiga, purbasangka, dan saling memfitnah sehingga hilanglah rasa kebersamaan, tolong menolong, kerukunan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk terbinanya sesuatu kekuatan umat dan tidak mudah dipecah belah. Mari kita menjaga hubungan dan memelihara silaturahmi, sifat kasih sayang, menggalang persatuan umat yang kokoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atasimu bihablillahi jami'an.

لا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Kita selaku umat Islam Indonesia sungguh harus bersyukur karena dengan adanya bermacam-macam organisasi keagamaan dalam kehidupan umat Islam, perbedaan paham relatif masih dapat terkendali. Dalam toleransi hidup umat beragama, kita perlu menerima prinsip saling menghormati dan memahami internal masing-masing umat beragama atau antar agama-agama di Indonesia, antar dan antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk memelihara kondisi kerukunan yang harmonis ini, maka setiap agama perlu senantiasa berpegang teguh dan menghayati ajarannya masing-masing, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Namun juga yang perlu dipelihara dan dijaga adalah saling menghormati, tidak merugikan kepentingan pihak lain, apalagi menodai ajaran agama lain yang berbau syara, sehingga masing-masing pihak bisa menikmati keleluasan mengamalkan syariat agamanya. Antara sesama muslim perlu ditekankan jangan mudah terpancing dan terkontaminasi oleh nafsu untuk menciptakan lagi pertentangan khilafiyah, furu'iyah yang dahulu sering terjadi antar organisasi Islam, antar NU dan Muhammadiyah, terutama di zaman penjajahan dan pemerintahan Orde Lama. Para pendengar RI yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari uraian ini, bahwa ajaran Islam dan etika Islam telah ditetapkan suatu ajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan untuk bercerai-berai atau terpisah-pisah, melainkan sebagai satu umat, ummatan wahidatan. Kedua, Islam memerintahkan terhadap pemeluknya menuju suatu tujuan, yaitu kebenaran akidah. Syariat Islam memiliki jiwa persatuan antara umat, merasa senasib sepenanggungan, seperjuangan dan sependeritaan, saling menolong, menjaga dan memelihara tali silaturahmi, dan selalu terpadu menjalankan syariat agama. Karena seorang muslim itu terhadap sesamanya muslim ibarat satu batang tubuh. Apabila sakit matanya atau kepalanya, maka satu badan yang merasakan kesakitan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amana rajulun bata syaba'ana wa jaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman orang yang bermalam atau tidur dengan perut kenyang, sedang tetangganya dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahui keadaan tetangganya. Dalam hadis lain, Allahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Yang ketiga, para nabi dan rasul telah menyerukan persatuan umat dan persaudaraan dan mewajibkan memeliharanya, karena persatuan itu membentuk suatu kekuatan, sedang perpecahan akan mendatangkan kelemahan dan kehancuran. Demikian uraian ini, semoga bermanfaat adanya, amin. Wabillahi taufik war rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

karena langkahnya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

Selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga merupakan kebaikan bagi

syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar kita tidak berbuat syirik.

Penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hamba-Nya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah

0: stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya Mel.
1: Sederhana bagaimana Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya Mel.
1: Apa Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih lingkungan pun sehat dan nyaman.

Dengar tuh pilihan musik hiburan populer kami ya, cukupkan di ruang dengar Anda di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti berita bersama Pro 3 dari Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan Dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar ini, tapi juga mereka menerapkan bahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kasih-kasih ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau pengumpul yang intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daerah maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insyaallah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi. Alhamdulillah diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Senanglah dibantu. Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, itu langsung bantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini memang menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini memang menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting ya, kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar 905 ribu dolar Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang 905 ribu dolar Amerika Serikat diambil 543 ribu dolar Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing 181 ribu dolar Amerika Serikat. Sisanya sebanyak 362 ribu yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu, Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
1: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
3: Tahun
1: 2024. 550.
3: Cash?
1: Ya, sampai jutaan, Pak.
3: Jogja, Pak.
1: Rumah di Jogja.
3: Iya.
1: Perolehannya tahun?
3: 2024.
1: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
3: Sekitar 1 M, kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
1: Oke. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
3: Dari percepatan.
1: Dari percepatan juga. Iya.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
4: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini juga kami hadirkan tiga besar suara kencana 2026 kategori iklan layanan masyarakat dengan tema Tumbuh dari Rumah, produksi dari RRI Palembang.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bu, adek tanam yang ini ya?
3: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
2: Adek.
3: Kakak.
4: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
2: Oke, Bu.
5: Pagi, Mbak Mira.
4: Mbak Asti. Mau kemana?
5: Biasa, mau ke pasar.
4: Oh, wah. Mbak Mira lagi berkebun ya?
6: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
4: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
6: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
4: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
6: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
4: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
6: Oh iya, boleh, Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
4: Makasih loh, Mbak.
6: Sama-sama, Mbak.
1: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudara,

0: saya hormati dimanapun Anda berada. Kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di

genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dari kawasan Tanjung Duren nomor 193 FM Radio Republik Indonesia 4. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar masih setia bersama kami malam hari ini 22 lebih 11 menit ya waktu Indonesia Tengah. Kami hadir kembali untuk temani Anda semua di malam hari ini di program acara Polotokian. Anda juga bisa ikut dan gabung dengan pilihan lagu-lagu nostalgia kesenangan Anda pendengar setelah sebuah lagu yang akan hadir berikut ini.

0: Oke, satu buah lagu dari Ari Lasso, Pendengar Mengawali jumpa kita malam hari ini di Pulau Togo ini, kembali hadir untuk temani Anda semua di berbagai aktivitas ataupun istirahat Anda. Penuh-penuh pertama malam hari ini, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam
0: Kian. Pulau Togo,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Kejauhan.
0: Silakan lagunya malam hari ini.
1: Bobby Mezak.
0: Judulnya
1: Penyesalan.
0: Dicarikan lagunya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dicarikan. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kian.
0: Iya, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobaru.
0: Dari Bailobaru, Ibu Ria. Mau dengar lagu yang mana?
2: Lagunya 5 Minute.
0: Boleh.
2: Semakin kekejar, semakin kau jauh.
0: Semakin dikejar, semakin bajau, eh. Baik, dicarikan lagunya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penonton lagi kita ke lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Apa kabar Pak Nursin ya?
3: Kabar baik. Mm-hmm.
0: Alhamdulillah, kabar baik malam hari ini. Baru bangun Pak Nursin.
3: Ya.
0: Mau ditemani lagu yang mana?
3: Lagunya Obi Mesak.
0: Obi Mesak sudah di request barusan.
3: Sudah. Oh,
0: iya.
3: Lagunya Dian Pesesa.
0: Boleh, yang mana itu?
3: Pasrah Sudah.
0: Pasrah Sudah. Oh ya. Gitu ya. Oh, dicarikan dulu ya.
3: Terima kasih.
0: Semoga ketemu. Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 penelpon dengan lagu di request ya. Untuk penulisan lagunya masih dicarikan. Kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Obi Mesak.

0: Masih di Pulau Togian, peringkat 30 menit kita berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini, masih kami buka layanan telepon untuk mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Pulau.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bu Fatma.
0: Silakan Ibu Fatma.
1: Ibu Fatma.
0: Iya, silakan.
1: Anu Iwan Fals.
0: Yang mana?
1: Terminal.
0: Dicarikan lagunya. Terima kasih sudah bergabung. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Pulau Togian.
2: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, apa kabar Kota Mobagu?
2: Better Resonata.
0: Better Resonata? Yang mana itu?
2: Kuingin cinta yang nyata.
0: Kuingin cinta yang nyata ya. Oke, dicarikan lagunya buat Ibu Ani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu profil lagi kita ke lagu. Halo, assalamualaikum, selamat halo. Malam. Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama di barang saya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ibu Lina Mufian.
0: Oh, Ibu Lina Pusungi. Silakan.
3: Iya.
0: Lagunya yang
3: tersanjung.
0: Mana? Tersanjung.
3: Elo dan Rakel.
0: Oh.
3: Judulnya Tersanjung.
0: Oke, siap dicarikan Lola dan Rakelnya. Terima kasih.
3: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagu dari vokal merdu Leila Drakel Pergar mengalun nasik dorong dengar Anda tentunya di kebersamaan kita malam hari ini. Semoga terhibur untuk Anda semua dengan beberapa lagu yang baru saja kami hadirkan, dan masih menantikan Anda pendengar untuk mendengarkan pilihan lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda di Pulau Togian malam hari ini. 08218502652. Oke, kita lanjut lagi untuk penonton bergabung. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togian.
1: Nama dari Hasan di Bailo.
0: Om Hasan di Bailo. Nah, dari Bailo silakan.
1: Dari Bob Tutupoli.
0: Boleh, yang mana itu?
1: Widuri, Widuri.
0: Widuri. Yeah. Oke, okay, saya cirikan lagu.
1: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Bung Hasan tadi ya dengan Widuri. Dicarikan lagu yang baru saja di request vokal merdu Bob Tutupoli, baru saja dipilih malam hari ini. 08218502652. Kami masih menunggu di belakang Bung Bob tadi baru saja bergabung, dan ucapan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua yang tentunya sudah akan beristirahat malam hari ini masih dengan aktivitasnya. Semoga semuanya terhibur dan semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda malam hari ini bersama pilihan lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan.

0: jadi kita lanjutkan kebersamaan di Pulau Togian malam hari ini. Penelpon yang bergabung, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pulau Togian.
1: Selamat gemerang Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin, silakan.
1: Izinkan aku.
0: Izinkan aku.
1: Ya.
0: Oke, dicarikan lagunya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiru sebuah mimpi menyanyi padahal.
0: Oke.
1: Di radio musangan.
0: Dicarikan lagunya, Mayang Sari.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Terputus, coba lagi untuk bisa terhubung 08218502652. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Baikku.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togian.
2: Kumpulan gak ulama kemarin. Saya.
0: Oke, silakan, Bung Nasrun.
2: Punya apa? Teringat selalu.
0: Teringat selalu ya. Oke,
2: ya.
0: Saya cirikan lagunya.
2: Ya, terima kasih. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Masya Allah, tabarakallah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan di gelombang siar 93 MHz ya. Bersama saya Nur Haya di sini akan menemani pagi Anda tentunya dengan ragam

0: 2026 nih. Pendengar, ada berbagai program acara yang kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, di mana pagi ini akan diawali dengan beberapa lagu-lagu nuansa Islami. Kemudian nanti di pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah hadir Mutiara Pagi Islami. Anda juga bisa mengikuti di sana. Kita akan mendengarkan bersama nasihat-nasihat Islami yang akan dibawakan dari RRI Palu ya, dengan narasumber yang sudah disiapkan juga. Dan pendengar, kemudian nanti juga di pukul 6 tepat hadir Lintas Sulawesi Tengah dengan ragam informasi-informasi terupdate tentunya seputar dengan Sulawesi Tengah, yang hadir dengan ragam informasi yang sudah dirangkum dari reporter-reporter RRI. Nah, kemudian pendengar, di pukul 6.30 aneka info terkini, dan dilanjutkan dengan Kopi Anda masih bersama RRI Pro 1 Palu, komentar dan juga opini Anda. Dan di pukul 8 ada Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, dan dilanjutkan dengan Sopir Ignasi hingga hal RRI di pukul 9. Selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami.
1: RRI Ampana, radio kita Santria, Pakar Soraya, mangkamu kita, Tujuh Tsunami.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
0: Baik, pendengar, langsung saja kita mengikuti bersama RRI Pro 1 Palu menantikan Mutiara Pagi Islami. Iya, nanti akan diinformasikan host dan juga narasumber yang telah dihubungi kerjasama Departemen Agama, Kementerian Agama, dan juga LPP RRI. Selamat mengikuti.

0: diikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam Mutiara Pagi Islami Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat tanggal 18 September 2026 dan tentunya Mutiara Pagi Islami kali ini merupakan program kerjasama RRI Palu bersama Kementerian Agama Kota Palu. Dan pagi ini pendengar, saya Maria Imakulata bersama dengan Juan Jordan sebagai teman operator akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya dengan berbagai pembahasan yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir kita merasakan kondisi cuaca yang cukup panas dan musim kemarau yang membuat sejumlah aktivitas masyarakat ikut terdampak. Dan persediaan air perlu dijaga, lingkungan membutuhkan perhatian, dan kita pun perlu lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Namun sebagai umat Islam, bagaimana sebenarnya kita memandang datangnya musim kemarau? Apakah kemarau ini hanya persoalan perubahan cuaca, atau ada pula pelajaran dan sikap yang semestinya kita tumbuhkan sebagai seorang muslim? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami saat ini, beliau adalah Ustadz Fikri Bajaber LC, MHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, luar biasa hari ini kita berjumpa kembali Ustadz, yeah. Ya. Dan kali ini dalam siaran berjaringan kita, dan sekali lagi bahwa program ini disiarkan melalui RRI Makassar, RRI Palu, Kendari, Mamuju, Toli-Toli, Ampana, SP Boni, dan juga Bau-Bau. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya melalui line telepon di 0811-456-03908 atau bisa langsung melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti akan kami bacakan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mukadimah dari Ustadz kita, Ustadz Fikri Bajaber LCMHI. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'mah walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Salawatullahil barwir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammad Tohal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udhu bika min hali ahlin nar lillahi ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, terutama Allah masih memberikan kita nikmat iman, karena iman ini merupakan syarat diterimanya amal soleh, yaitu maknanya ketika seseorang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat yang paling pertama, yaitu yang melakukan ini adalah seorang mukmin, yang melakukan ini adalah seorang muslim. Maka ini merupakan syarat yang paling utama agar seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang hanya diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan Islam merupakan agama seluruh para nabi, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita tentang syariat, yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan keluar dalam keadaan sulit. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang dalam keadaan musim kemarau, yaitu dianjurkannya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat di mana seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan kepada kaum muslimin hujan yang berkah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ya, musim kemarau Allah yang mentakdirkan, seperti juga Allah yang mentakdirkan musim hujan. Kebaikan dan keburukan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai', maknanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yaitu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Maka kemarau dan hujan, siang dan malam, semua terjadi dengan kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjadikan di muka bumi ini sebab dan akibat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab dan akibat. Allah menjadikan, menciptakan rasa sakit, dan Allah menjadikan, menciptakan bagi rasa sakit tersebut obat. Seperti juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan misalnya kemarau, dan Allah juga menciptakan bagi dia hujan. Dan Allah juga bisa menjadikan sebab suatu musibah itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَهُ أَلْقَاهَا. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِهِنْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 53. Jadi terkadang musibah yang menimpa suatu kaum, musibah yang menimpa sesuatu kaum, suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu daerah, bisa disebabkan karena apa yang ada pada diri kaum itu sendiri, walaupun itu terjadi dengan takdir Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi sesuatu itu sebab dan akibat, dan sebab serta akibat ini Allah yang menciptakannya. Nah, Allah menjadikan salah satu sebab musibah di satu kaum itu keadaan mereka itu sendiri. Ya, bisa jadi karena perbuatan maksiat yang merajalela di kaum tersebut, atau bisa jadi karena mereka sudah tidak saling menasihati di antara mereka. Nah, ini bisa menjadi sebab-sebab musibah turun kepada satu kaum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruh aw syaqallahu an ya'ummahum bil adzab." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masyarakat, sesungguhnya manusia idza ra'au munkaran, kalau mereka melihat perbuatan mungkar terjadi di antara mereka, perbuatan maksiat terjadi di antara mereka, falam yugayyiruh, dan mereka tidak merubahnya, mereka tidak menasihati, padahal mereka tahu itu adalah sebuah perbuatan mungkar, dan mereka punya kemampuan untuk menasihati, mereka punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut. Apa kata Nabi? Aushakallahu an ya'ummahum bil azab, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan azab bagi mereka bersifat umum. Maknanya semua akan menimpa, semua akan tertimpa daripada azab tersebut. Orang baik ataupun orang yang zahirnya baik ataupun orang yang tidak baik, ya, orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah, semuanya akan tertimpa musibah tersebut manakala tidak ada yang namanya saling menasihati, tidak ada yang namanya pencegahan terhadap kemungkaran. Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita, ya. Oleh karena itu, sepatutnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita ini dengan berbagai macam musibah, Allah menguji kita dengan berbagai macam bala, itu harusnya kita kembali ke diri kita masing-masing. Ya, apa yang sudah kita lakukan? Ya, baik itu bersifat masyarakat umum atau bersifat pribadi. Bisa jadi ujian itu terjadi pada pribadi seseorang. Ya, musibah datang. Intinya apa? Bahwa ketika Allah juga menurunkan musibah kepada seseorang atau kepada satu kaum dan mereka sabar atas itu, ini menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Ya, menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Jadi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan bagi kalian air atau hujan. Nah, jadi istighfar ini penting untuk diamalkan, ya. Istighfar ini, Allah menjadikan istighfar ini jalan keluar bagi setiap kesulitan. Oleh karena itu para ulama di zaman dulu, para ulama hatta sekarang, kalau kita datang kepada mereka, kita meminta nasihat untuk sebuah bacaan wirid, bagaimana Allah memberikan jalan keluar terhadap kesulitan ada datang, misalnya dengan misalnya dia pengen punya anak, iya, ya, atau pengen ini, pengen ini, banyak ya hajat-hajat. Para ulama biasanya menasihati orang tersebut dengan mengatakan, akthiru minal istighfar, perbanyaklah kalimat istighfar. Nah, ini kalimat istighfar ini Allah akan jadikan likulli hammin kharaja, ya, haraja. Ya, Allah akan menjadikan bagi setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya. Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya itu berkenaan dengan kemarau, juga syariat menganjurkan seseorang untuk mengajarkan atau melaksanakan sholat yang namanya sholat istisqa.
1: Istisqa.
2: Ya, itu alhamdulillah di daerah kita di Kota Palu itu sudah dilaksanakan di beberapa tempat, bahkan pemerintah sendiri, pemerintah Kota Palu secara resmi telah melaksanakan sholat istisqa, dan alhamdulillah kita ini ya sudah beberapa kali sudah hujan, ya, alhamdulillah.
1: Semalam juga hujan.
2: Iya, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara walaupun sudah hujan, kita berbicara tentang bagaimana seseorang itu ketika menghadapi musibah sikapnya, yaitu sabar, dan maknanya tidak jatuh kepada maksiat. Jangan semakin kita diuji, semakin kita diuji oleh Allah, semakin juga merajalela perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi untuk membedakan sebuah musibah itu, sebuah musibah itu bala atau sesuatu yang merupakan tanda murka Allah bagi seseorang, ataukah ujian bagi dia supaya Allah naikkan derajatnya, itu bagaimana? Kita bisa lihat dari sikap orang menghadapinya. Nah, kalau dia menghadapinya ketika Allah kasih musibah ini, dia hadapi dengan sabar, maknanya dia tidak jatuh ke maksiat disebabkan musibah, dia jaga betul walaupun Allah uji, dia tetap menjaga diri, ya, tetap apa namanya, tidak jatuh kepada dosa disebabkan musibah, maka ini musibah ini bermanfaat buat dia. Musibah ini menjadikan derajatnya naik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, kalau ada orang yang ketika Allah uji dengan musibah, dengan berbagai macam musibah, tapi ternyata musibah tersebut membuat dia lebih jauh daripada agama, buat dia lebih berbuat maksiat, maka ini musibah ini menjadi bala bagi orang tersebut. Nah, ini sepatutnya kita menyikapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti itu.
1: Baik. Ibu Maria. Ya. Ustaz, kita juga membuka line telepon ya untuk pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 08 1145603908. Dalam program kita di Mutiara Pagi Islami, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fikri, dan terkait juga dengan amalan ataupun ibadah yang dilakukan. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang amalan dan kemudian ibadah ini, Ustadz Fikri, apa saja yang paling dianjurkan saat menghadapi musim kemarau panjang? Tadi Ustadz Fikri juga sudah menjelaskan terkait dengan sholat istiqal ini, dan memang ini sudah dilakukan baik itu di pemerintah kita sendiri dan kemudian lembaga-lembaga, sekolah-sekolah ini sudah melaksanakan. Seperti apa nih Ustadz Fikri terkait dengan amalan atau ibadah?
2: Ya, jadi untuk pelaksanaan sholat istiqal itu diatur dalam fikih, ya, di dalam syariat, yaitu dia hampir mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dengan diawali dengan sholat dua rakaat, dibuka dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua, kemudian di setelah itu khutbah. Cuman bedanya kalau di khutbahnya itu biasanya kita apa namanya baca takbir, iya, kalau di takbiratul di id, ya, tapi ini diganti dengan istighfar, ya, jadi 7 kali istighfar, ya, 9 kali istighfar di khutbah pertama, kemudian 5 kali istighfar di 7 kali istighfar di khutbah yang kedua, nah, seperti itu. Dan dianjurkan sebelum melaksanakan sholat ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ya, misalnya masyarakat dianjurkan oleh penguasa atau pemimpin di daerah tersebut untuk berpuasa, ya, selama 3 hari.
1: 3 hari, okay.
2: Ya, sebelum itu. Kemudian disuruh juga ketika pergi ke tempat ibadah tersebut dianjurkan dilakukan di lapangan terbuka. Kemudian setelah itu dianjurkan juga pergi masyarakat membawa orang tua mereka, anak-anak mereka untuk sholat dan menggunakan pakaian yang sederhana. Nah, kemudian setelah itu bahkan dianjurkan membawa hewan ternak yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Ini semua demi kesempurnaan sholat tersebut. Jadi kalaupun tidak dilaksanakan, ya, tetap sah. Cuman kita bicara tentang bagaimana supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita lakukan dengan sempurna ibadah tersebut. Nah, seperti itu, ya. Kemudian semua ini dilakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita betul-betul serius dalam permintaan kita, dalam permohonan kita kepada Allah supaya diturunkannya hujan yang berkah tersebut.
1: Baik. Ya, dan memang kita merasakan, Ustaz, ya, di tahun ini begitu panjang musim kemarau, termasuk juga di halaman RRI Palu, rumput yang tadinya hijau ini semuanya menguning ini.
2: Iya. Ini rata, ya.
1: Iya, betul.
2: Semua hampir di semua daerah. Kita mendengar keluhan-keluhan di beberapa kabupaten yang mereka punya kebun itu kebanyakan kekeringan.
1: Betul.
2: Iya, mati dan lain-lain karena kurangnya air.
1: Iya, dan itu berimbas juga kepada pertanian, Ustaz.
2: Pertanian.
1: Akhirnya beberapa bahan pangan meningkat.
2: Naik. Ya, kita lihat di pasaran sekarang, ya beberapa bahan pangan itu naik harganya karena memang musim kemarau.
1: Baik. Bagaimana kemudian umat Muslim menyikapi ini, Ustaz?
2: Ya, kita sebagai kaum Muslimin, pertama kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha berkuasa memberikan musibah, dan Allah juga Maha berkuasa untuk memberikan jalan keluar terhadap musibah itu. Nah, maka semuanya sebagai seorang hamba yang penuh keyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kita kembali kepada agama, kita kembali kepada amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama untuk meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak lepas dari agama. Hal tersebut tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin secara ilmiah para pengamat mengatakan ini karena begini. Tapi kita tetap sebagai kaum muslimin ini kita tidak kita meyakini ini semua tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Baik. Baik, kami kembali persilakan untuk Anda di 0811-4560-3908 untuk pagi ini pendengar dalam program kita di Mutiara Pagi Berjaringan. Kita coba sudah tersambung dengan penelpon kita untuk pagi ini. Silakan. Baik. Oke, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana, Bapak?
3: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Laudi Muhammad di Kota Baobab.
1: Oh, Pak Laudi Muhammad di Kota Baobab. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ini, Pak Laudi Muhammad?
3: Kenapa zaman sekarang banyak orang mikir begitu? Terima kasih banyak. Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam. Banyak, Bapak, banyak orang apa bisa disimak?
3: Orang kikir, orang kikir.
2: Apa berpikir?
3: Ya, itu saja. Terima kasih banyak.
1: Banyak orang, Pak Laude, halo. Bisa di,
3: halo.
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya?
2: Banyak orang apa, Pak?
3: Nah, kita pada zaman sekarang banyak orang kikir.
1: Kikir.
3: Oke. Banyaknya begitu. Mungkin dari kekuasaan atau dari kepemilikan. Sekarang ini banyak orang kikir.
1: Oke.
2: Okay, ya, siap.
1: Baik, Pak Umar Laude, terima kasih banyak nih dari.
2: Ya, siap.
1: Baik. Baik, dari Kota Baobab nih, Ustaz, ya. Ya.
2: Nah, jadi bagaimana ini pertanyaan singkat ya. Tapi memang ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan di akhir zaman kaum muslimin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti buih di lautan.
1: Iya.
2: Banyak. Ya, bukan sedikit. Banyak. Cuman tidak berkualitas. Ya, jadi Nabi mengatakan tentang sifat sebagian kaum muslimin di akhir zaman seperti itu.
1: Iya.
2: Kata sahabat waktu itu, ya Rasul, di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa antum ya fi akhir zaman, kalian di akhir zaman seperti hidangan makanan yang orang saling berebut untuk memperebutkan makanan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu, ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Terus, tapi kata Nabi, antum seperti apa? Kalian pada zaman itu seperti buih lautan. Artinya banyak tapi tidak mempunyai kualitas. Kemudian Nabi jelaskan apa sebabnya.
1: Iya.
2: Apa sebabnya sifat orang muslim di zaman akhir zaman seperti itu, kata Nabi, dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Nabi, cinta dunia dan takut mati. Ini kikir didasari dari mana sehingga timbul yang namanya kikir ini? Apa hubbud dunya? Cinta dunia. Ya, jadi orang terlalu cinta sama dunianya sehingga dia takut, ya, takut untuk mengeluarkan apa yang dia punya, saking cintanya. Dan dia takut untuk mati, untuk meninggalkan harta yang dia miliki. Dan itu Rasulullah sudah jelaskan seperti itu. Jadi dua hal ini yang menjadikan kaum muslimin tidak berkualitas. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Hmm. Jadi orang yang semakin dia cinta dunia, dunia yang dia pentingkan. Hmm. Ya. Akhirnya apa, urusan agama dia tidak terlalu peduli. Karena dia punya hal yang dia kejar. Hmm. Seperti itu. Pada akhirnya apa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu istaiqadhu." Kata Sayyidina Ali bahwa orang ini seperti orang yang tidur. Masyarakat kebanyakan seperti orang yang tidur. Mereka lupa tujuan apa mereka Allah ciptakan di dunia. Fa idza matu, ketika mereka mati, istaiqadhu, baru mereka terbangun. Baru mereka sadar, ya Allah, telah habis kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini keadaan orang sekarang, sebagian orang besar. Mereka bagaimana mengikuti tren yang ada, ya, bagaimana kehidupannya itu lebih layak, ya, tingkat ke ekonominya lebih tinggi, itu yang dipikirkan. Tapi dia tidak pikirkan apa sudah amal saleh yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya siapkan untuk kubur saya. Nah, dia tidak sadar bahwa hidup ini, waktu ini berjalan, dan kesempatan Anda untuk berbuat baik semakin sedikit. Nah, dan ini sudah dicetuskan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu beliau ini tidur di tikar yang terbuat daripada pelepah kurma. Maka waktu itu Sayyidina Umar masuk kepada Nabi. Nabi ketika itu terbangun dan Sayyidina Umar melihat di pipi beliau dan badan beliau ada bekas daripada tikar tersebut. Karena tikar itu kasar, ya. Jadi membekas di wajahnya Nabi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, Ahlul Furs," yaitu pada waktu itu ya Raja Persia itu yang kafir, mereka tidur di atas sutra dan kemewahan. Wa anta afdalu khalq, dan engkau ya Allah, ya Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia, tidur di atas tikar yang sederhana. Maksudnya apa kata Nabi, mali walid dunya wa ma dunya wa mali, apa hubungan saya dengan dunia ini dan apa hubungan dunia ini dengan saya. Inna ma ana karakibin istadhalla tahta syajar thumma roha fatarakaha. Kata Nabi, saya ini seperti rakibin, orang yang melakukan perjalanan, ya, kemudian mendapati pohon. Fastadhallah, kemudian dia berteduh di bawah pohon itu. Setelah dia merasa sudah pulih, tarakahu, dia tinggalkan pohon tersebut. Begitu dunia ini bagi kita. Nah, ini harus disadari. Dengan begitu dia sudah faham, dia tahu bagaimana tujuan dia Allah ciptakan, maka tidak terlalu tergantung hatinya, terpaut hatinya dengan harta, sehingga mudah bagi dia untuk mengeluarkan harta itu untuk demi kebaikan dia di akhirat. Karena orang sebenarnya ketika dia bersedekah, ya, misalnya dia punya uang 100 ribu, ya, taruhlah yang dia sedekahkan 10 ribu, 90 ribu dia pakai makan misalnya. Sesungguhnya uang dari 100 ribu itu yang dia simpan cuma 10 ribu, 90 ribu itu dia habiskan untuk dirinya yang sebentar lagi dia akan masuk ke toilet dan dia akan keluarkan itu. 10 ribu itu yang dia simpan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia tabung. Untuk apa? Untuk kehidupan di akhirat. Seperti itu.
1: Baik, Pak Laude, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pertanyaan tadi, terkait dengan kikir itu tadi, ya, Ustaz. Baik, Ustaz, waktunya sangat singkat ya pagi ini. Nah, terkait dengan musim kemarau ini kaitannya juga dengan tadi pertanyaan dari Pak Laude begitu, apakah ini juga merupakan peringatan?
2: Ya, dari peringatan Allah kita, ya, termasuk peringatan, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Jadi kata Nabi, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tidak lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu, kata Nabi, dan tidaklah menahan zakat mal, ya, sedekah. Atau mereka tidak menahan zakat mal, tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan yang wajib, ya, kecuali Allah tahan juga hujan dari langit untuk mereka. Iya. Jadi salah satu sebab, ya, Allah tahan hujan ini, salah satu sebab apa? Karena orang tidak berzakat. Tidak berzakat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian, jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Kalau bukan karena itu, di dalam sholat istisqa kita disuruh sunnahkan bahwa binatang. Karena sebab binatang ini, mungkin Allah jadikan hujan turun. Karena sebab anak-anak kecil yang tidak berdosa, Allah sebabkan, Allah jadikan sebab hujan turun. Nah, seperti itu.
1: Baik. Baik, Ustadz, yang terakhir mungkin sebagai closing untuk pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf, ini banyak penelpon sebenarnya, tapi kita gak bisa terima, ya. Insya Allah nanti bisa jumpa lagi dengan Ustadz di lain waktu. Dan sebelumnya, Ustadz, sebagai closing ini untuk pencerahan sekali lagi, silakan.
2: Untuk penutup, bahwa kita perbanyak istighfar, ya, di dalam kehidupan kita. Hendaklah melakukan muhasabah di dalam diri kita. Kita sadari betul untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia, sehingga waktu kita manfaatkan kebaikan demi kebaikan demi akhirat, ya. Karena itu yang sepatutnya kita lakukan di dunia. Kata Nabi dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.

0: Lain waktu Ustaz.
1: Yes,
0: baik. Baik, sekali lagi semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk senantiasa bersyukur, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Maria Immaculata mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dalam program Mutiara Pagi berjaringan Koril 4 Saripati Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi memang kita berharap sekali nih pemerintah untuk lebih memperhatikan untuk kalau memang prestasi kita naik, berarti iya, itu untuk sport science dan lain-lain memang kita harus lebih ditingkatkan lagi.
2: Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang. Apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja?
3: Salah satu juga usaha kita itu 3 minggu kita sudah lakukan rekayasa cuaca. Harapannya ada hujan masuk ke PLTA.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Dukungan sport science dinilai menjadi bagian penting untuk meningkatkan performa atlet, mulai dari pencegahan cedera hingga peningkatan kebugaran secara menyeluruh. Indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 18 September 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Sarana-prasarana menjadi kendala dalam pengembangan kualitas atlet bola voli di Kabupaten Tojo, Una-Una.
5: Voli adalah olahraga yang sangat bergantung pada kualitas fasilitas untuk mengasah teknik tingkat tinggi seperti smash, blok, dan skema pertahanan. Namun menurut salah satu atlet volleyball putri Tojo Una-Una, Amelia Natasha, keterbatasan sarana dan prasarana memang menjadi salah satu batu sandungan terbesar yang membuat potensi atlet voli Tojo Una-Una belum meledak secara maksimal.
6: Bahwa kalau sarana dan persarana, kalau voli kayaknya masih butuh ditambahkan. Saya sendiri sebagai atlet melihat perkembangan voli ini masih banyak kekurangan, terutama dari sisi sarana dan prasarana, tempat latihan masih minim.
5: Keterbatasan ini membuat aktivitas latihan para atlet-atlet voli Tojo Una-Una hingga saat ini belum maksimal. Karena itu, Amel berharap Pemkab Tojo Una-Una memberi perhatian serius terhadap pengembangan sarana-prasarana untuk menunjang proses latihan.
6: Kami harap pemerintah agar menyiapkan fasilitas yang lebih layak untuk atlet-atlet muda supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya.
5: Harapan para atlet voli terhadap penyediaan sarana dan prasarana Sarpras yang memadai merupakan isu krusial demi menunjang prestasi olahraga voli di Touna. Tanpa fasilitas penunjang yang layak, menurut Amel, potensi atlet muda sulit berkembang secara maksimal dan kesiapan operasional dalam turnamen besar seringkali terhambat. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Pendengar, pembinaan atlet di era olahraga modern tidak lagi hanya bertumpu pada latihan fisik dan kemampuan teknik. Dukungan sport science kini menjadi bagian penting untuk meningkatkan performa atlet, mulai dari pencegahan cedera hingga peningkatan kebugaran secara menyeluruh. Namun fasilitas pendukung tersebut dinilai masih menjadi salah satu kelemahan pembinaan olahraga di Sulawesi Tengah. PLT Sekretaris Umum Asprof PSSI Sulawesi Tengah, Jeli Rompas, kepada RRI mengatakan ketersediaan fasilitas sport science di daerah masih sangat terbatas. Padahal keberadaannya sangat dibutuhkan agar proses latihan dapat didukung dengan pendekatan ilmiah yang sesuai perkembangan olahraga saat ini.
1: Kalau untuk sport science kita masih sangat kekurangan sekali. Kemarin kita juga punya beberapa bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi itu masih di bawah standar. Jadi memang kita berharap sekali nih pemerintah untuk lebih memperhatikan untuk kalau memang prestasi kita naik, berarti itu untuk sport science dan lain-lain memang kita harus lebih ditingkatkan lagi.
4: Jeli menambahkan, meski terkendala dengan terbatasnya fasilitas olahraga, para atlet tetap memanfaatkan sejumlah pusat kebugaran swasta di Kota Palu yang menyediakan instruktur untuk mendukung latihan fisik dan pembentukan kondisi tubuh atlet. Ia pun berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan fasilitas olahraga modern sehingga pembinaan atlet tidak hanya berfokus pada penyediaan lapangan atau stadion, namun juga didukung teknologi dan layanan kesehatan olahraga yang mampu meningkatkan prestasi atlet Sulawesi Tengah secara berkelanjutan. Pendengar, prestasi atlet perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai. Fasilitas yang terbatas atau belum sesuai kebutuhan dapat menghambat proses latihan dan pembinaan atlet. Karena itu peningkatan prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan atlet dan pelatih, namun juga dukungan sarana olahraga yang layak dan mudah diakses. Lantas sejauh mana kondisi fasilitas olahraga khususnya untuk cabang olahraga sepak takraw mampu menunjang pembinaan dan prestasi atlet? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Kota Palu, Iskandar Zulkarnain.
7: Jadi kami ingin tanya nih Pak, ke Bapak. Nah, kemarin kan dari Popda di Kabupaten Buol, itu beberapa daerah yang fasilitas olahraganya minim, prestasinya juga minim. Kalau menurut Bapak, bagaimana dengan fasilitas olahraga yang ada di daerah ini memberikan pengaruh kepada prestasi atlet, Pak?
8: Kalau saya melihat, memang sebenarnya harus diberikan sarana-prasarana itu untuk cabang sepak takraw, umpamanya khusus untuk cabang sepak takraw ya. Minimal dia ada lapangan, walaupun tidak usah indoor, outdoor. Kalau saya melihat di Popda kemarin itu, banyak yang bagus-bagus.
7: Berarti kalau Bapak mengevaluasi begitu Pak, atlet-atlet yang punya fasilitas bagus di wilayahnya, walaupun di tingkat desa namun punya lapangan takraw dan mereka punya fasilitas yang memadai, ini justru prestasinya terlihat gitu Pak ya?
8: Benar ya, paling tidak umpamanya kayak di Dispora, di Kabupaten Kota itu harus ada buatkan lapangan sepak takraw. Kalau saya lihat di Buol, ada sarana pasar tua itu, mereka buat itu tanah kosong itu terus jadi sarana pertandingan, dua lapangan. Jadi alhamdulillah, jadi fasilitas olahraga disiapkan oleh pemerintah daerah. Di situ memancing semua calon-calon atlet, baik pelajar maupun senior.
7: Tapi kalau Bapak melihat begitu Pak, sebagai pelatih kemudian juga pengurus sepak takraw untuk wilayah Kota Palu, kalau Bapak melihat, apakah sudah merata nih Pak untuk wilayah Sulawesi Tengah gitu Pak ya? Kalau Bapak melihat di Kabupaten Kota, untuk semua cabang olahraga ini sudah merata fasilitasnya atau cuma olahraga-olahraga tertentu?
8: Kalau saya melihat khusus untuk takraw itu, memang sebaiknya kayak khusus untuk di Kota Palu. Di Palu itu tidak ada sarana yang khusus untuk cabang sepak takraw. Contoh kayak basket, ada dia punya apa, semi indoor itu dan yang kayak seperti begitu supaya memancing atlet-atlet untuk berlatih di situ. Contoh di Taman Gor. Selama ini pas diperbaiki, kita itu kesulitan untuk melakukan latihan-latihan atlet karena tidak mempunyai sarana-prasarana olahraga untuk berlatih mereka. Makanya misalnya kalau sudah jadi Taman Gor, Taman Gor adalah pusat munculnya atlet-atlet takraw Kota Palu yang mulai dari atlet junior atau pelajar dan sampai senior.
7: Kalau ada hal yang kemudian ini kan Pak, kita tahu sudah akhir tahun gitu Pak, dan akan membahas anggaran lagi di tahun 2027, fokusnya seperti apa Pak untuk fasilitas olahraga yang perlu kemudian dikaji pemerintah untuk didorong begitu Pak?
8: Ya, khusus untuk di Kota Palu, sebaiknya pemerintah kota untuk menyiapkan khusus untuk cabang sepak takraw, dia ada lapangan khusus, kayak model basket itulah. Model basket kan dia semi indoor, jadi walaupun dia hujan atau panas, bisa latihan sini. Ini kita kalau hujan, kalau panas kan tidak bisa latihan orang, nanti tunggu reda atau tunggu tenggelam matahari. Oleh karena itu, sebaiknya ada disiapkan oleh sarana olahraga sepak takraw khususnya, lebih baik dan di Taman Gor itu difokuskan untuk sepak takraw, karena di Taman Gor itu munculnya semua atlet-atlet daerah itu berasal dari situ.
7: Kemudian Pak, artinya Bapak sependapat begitu Pak, bahwa prestasi terbaik di bidang olahraga ini harus ditunjang dengan fasilitas terbaik juga yang merata di setiap wilayah.
8: Benar, benar. Itu hanya memancing kan. Kalau tidak ada sarana itu, susah.
7: Tapi kalau menurut Bapak sudah menjadi perhatian pemerintah kah sampai dengan sejauh ini atau perlu ditingkatkan lagi nih Pak?
8: Kalau saya melihat ini, ya kebetulan di Taman Gor kan sudah diperbaiki. Kemudian insya Allah dengan adanya dana PSR bagi cabur-cabur khusus ke Kota Palu, ya insya Allah pembinaan khususnya sepak takraw bisa akan meningkat karena ada didukung oleh dana PSR. Insya Allah terwujud di akhir tahun ini.
7: Baiklah Pak Zulkarnain, terima kasih banyak untuk waktunya Pak ya.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menyiapkan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pembangunan fasilitas olahraga. Salah satunya hutan Kota Palu yang direncanakan menjadi kawasan sport center. Selengkapnya laporan Ihsan Setiadi.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berencana menyiapkan kawasan hutan Kota Palu sebagai kawasan sport center. Pembangunan fasilitas tersebut direncanakan akan dimulai pada akhir tahun ini sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Haris, mengatakan hutan kota menjadi salah satu aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, pemerintah mulai mengarahkan pemanfaatan aset tersebut untuk mendukung kebutuhan fasilitas olahraga masyarakat. Pembangunan sport center juga disiapkan untuk mendukung Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah perhelatan olahraga nasional atau Fornas 2027.
10: Hutan kota itu akan dijadikan salah satu sport center yang pembangunannya dimulai di tahun ini, Pak. Itu akan digunakan sebagai sport center. Itu insya Allah nanti di tahun 2027, kalau insya Allah jadi, Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Fornas, Pekan Olahraga Nasional itu, Pak. Ya, kami tuan rumah. Venue terbesar akan dibangun di hutan kota. Itulah salah satu pemanfaatan aset ideal kami yang kami telah lakukan.
9: Ia juga mengatakan pemanfaatan hutan kota sebagai sport center merupakan bagian dari upaya pemerintah agar aset daerah tidak hanya tercatat dalam neraca, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berdasarkan catatan BPKAD, nilai aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam neraca daerah mencapai sekitar 8 triliun rupiah. Aset tersebut mencakup sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, perkantoran, rumah tinggal, serta peralatan dan mesin. Selain pembangunan sport center, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan kawasan di sekitar lapangan golf melalui kerjasama dengan pihak pengelola. Dengan rencana pengembangan kawasan modern yang terintegrasi, Haris berharap pembangunan sport center dan pengembangan kawasan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah di Kota Palu.
4: Pendengar, indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presley Tampubolon, mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presley menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
2: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu? Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
11: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses, karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
4: Pendengar, indeks ketahanan daerah atau IKD mencapai 0,74 pada tahun 2025, Kota Palu dinilai dapat menjadi pusat pembelajaran mitigasi bencana di Sulawesi Tengah. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
12: Indeks ketahanan daerah atau IKD Kota Palu yang mencapai 0,74 pada tahun 2025 dinilai menunjukkan kapasitas ketahanan daerah yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman bencana. Capaian tersebut menempatkan Kota Palu pada posisi yang tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tengah. Pengalaman menghadapi bencana besar juga menjadi pelajaran penting bagi Kota Palu dalam membangun dan memperkuat sistem ketahanan daerah. Pakar mitigasi bencana Universitas Tadulako, Abdullah, mengatakan pengalaman bencana telah mendorong munculnya perhatian dan antusiasme yang tinggi dalam proses penyusunan IKD Kota Palu. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi modal bagi Palu untuk menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain di Sulawesi Tengah.
13: Setelah bencana ini, Kota Palu mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, meskipun Donggala juga dan Sigi merasakan. Tapi di Kota Palu ini betul-betul saya lihat ada antusias yang sangat tinggi ketika menyusun IKD-nya. Daerah lain itu bukan berarti 0,3 atau 0,4 itu rendah, hanya mungkin ketika mereka menyusun IKD-nya itu, mohon maaf, ini kurang serius mengumpulkan data pendukung.
12: Abdullah juga menjelaskan capaian IKD yang berbeda antar wilayah tidak selalu menunjukkan bahwa daerah dengan nilai lebih rendah memiliki kegiatan mitigasi yang lebih sedikit. Menurutnya, sejumlah daerah juga memiliki banyak kegiatan untuk membangun ketahanan bencana. Hanya saja berbagai kegiatan tersebut belum seluruhnya tercermin dalam penilaian IKD, karena pengumpulan data mendukung atau evidence belum maksimal. Karena itu, penguatan ketahanan daerah tidak cukup hanya dengan melaksanakan program mitigasi. Pemerintah daerah, kata Abdullah, juga perlu memastikan setiap kegiatan, capaian, dan dukungan dari berbagai pihak terdokumentasi dengan baik. Dengan pengalaman dan capaian IKD tersebut, Kota Palu dinilai berpeluang menjadi salah satu rujukan pembelajaran mitigasi bagi daerah lain di Sulawesi Tengah, terutama wilayah yang menghadapi ancaman kebencanaan dan karakteristik sesar yang sama.
4: Pendengar, mengatasi defisit daya dan pemadaman bergilir di Sulawesi Tengah, PLN UP3 Palu menyewa PLTD serta melakukan rekayasa cuaca. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
14: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Palu memastikan berbagai upaya saat ini telah dilakukan untuk mengatasi defisit daya di Sulawesi Tengah. Diharapkan langkah yang telah dirumuskan dapat mengatasi gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Manajer PLN UP3 Palu, Ansar, menuturkan salah satu opsi yang diambil adalah menyewa pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Rencana jangka pendek tersebut saat ini telah berjalan di lapangan. Selain itu, rekayasa cuaca juga telah dijalankan di beberapa lokasi dalam 3 minggu terakhir.
3: Jangka pendeknya sewa pembangkit, ya, sewa PLTD, jangka pendeknya. Tapi jangka sebenarnya perencanaan sendiri pembangkit ini sudah ongoing. Itu dilakukan percepatan. Salah satu juga usaha kita itu 3 minggu kita sudah lakukan rekayasa cuaca. Harapannya ada hujan masuk ke PLTA dan termasuk debit. Ini saya ceritanya di Sulawesi Tengah, dan itu dilakukan semuanya di sistem besar ini. Percepatan pembangkit-pembangkit yang bisa masuk segera.
14: Ansar menyebut rekayasa hujan yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir mulai membuahkan hasil. Namun, ia mengakui intensitas hujan belum cukup maksimal untuk meningkatkan volume air di waduk-waduk pembangkit listrik. Meski demikian, ia menegaskan upaya pencepatan dan perencanaan yang telah dicanangkan terus dijalankan untuk memenuhi beban pemakaian listrik yang mengalami peningkatan.
4: Bulog Sulawesi Tengah telah menyalurkan bantuan pangan pemerintah hingga pertengahan tahun 2026 mencapai 12.000 ton atau 82% dari total alokasi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
15: Perum Bulog Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan pangan khususnya beras di wilayah ini masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut sejalan dengan penugasan pemerintah kepada Bulog untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Justri Pake, kepada RRI mengatakan, hingga pertengahan tahun 2026, penyaluran bantuan pangan pemerintah di Sulawesi Tengah telah mencapai 82% atau sekitar 12.000 ton dari total alokasi sebanyak 21.000 ton. Menurut Justri, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses pangan sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan beras di daerah.
16: Alhamdulillah kita sudah berjalan ini sudah sekitar 82% penyalurannya ke lapangan. Itu sekitar 12 ribu ton. Karena kemarin kita punya stok sekitar 21, bermain di 21-22, kita salurkan 12 ribu, masih ada tadinya sekitar 10-11 ribu di gudang kami sekarang ini. Makanya kami juga dari pusat sendiri sudah melihat bahwa kami harus ditambah dulu sekitar 10 ribu ton. Kita harus siapkan minimal itu 3 bulan ke depan, stok 3 bulan ke depannya.
15: Justri menambahkan, Untuk menjamin ketersediaan stok hingga akhir tahun, Bulog Sulawesi Tengah saat ini memiliki cadangan beras sekitar 12.000 ton. Jumlah tersebut diperkuat dengan tambahan pasokan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara mencapai 10.000 ton. Dengan dukungan stok dan pasokan tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat Sulawesi Tengah masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026.
4: Berita yang terakhir, dalam mengoptimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, Fathayat Nahdlatul Ulama Tujuna Una menggencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah.
5: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fathayat Nahdlatul Ulama NU Tujuna Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fathayat NU Tujuna, Salwa Salsabila, menyebut kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
17: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan, daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
5: Melalui edukasi aktif, Fathayat NU Tujuna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fathayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Mendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah, pagi ini penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Iketut Wiranata, editor pelaksana Ika De Andika, saya Maria Imakulata bersama Juan Jordan Gintu mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Informasi cuaca.
1: Informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah, pendengar. Diawali dari Banggai, hari ini diperkirakan berawan, suhu 17 sampai 25 derajat Celcius. Poso hari ini berawan, suhu 18 sampai 26 derajat Celcius. Donggala hari ini berawan, suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini berawan, suhu 27 sampai 34 derajat Celcius. Buol hari ini berawan, 24 sampai 35 derajat Celcius. Sedangkan Morowali hari ini berawan, 19 sampai 27 derajat Celcius. Banggai Kepulauan berawan, suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Parigi Mautong hari ini berawan, 29 sampai 30 derajat Celcius. Tojo Una-Una berawan, 20 sampai 31 derajat Celcius. Kabupaten Sigi hari ini berawan, suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Banggai Laut hari ini berawan, suhu 27 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan hari ini Morowali berawan, 23 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan berawan, suhu 25 sampai 34 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata.
1: Saya Maria Immaculata.
0: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
3: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
4: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
5: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
2: Kopi Anda.
1: Kopi Anda.

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Pendengar pagi yang luar biasa ini, di mana hari Jumat insya Allah penuh berkah ya. Kalau semalam tadi ada beberapa wilayah yang sempat diguyur hujan, termasuk juga di lingkungan RRI, wilayah RRI Palu. Bagaimana dengan tempat Anda? Apakah juga hujan semalam atau mungkin sekarang lagi hujan nih? Yang sering kita menjadi perbincangan kita terkait dengan cuaca ekstrim ini yang jadi hot issue begitu ya. Pagi tadi kita sudah membahas terkait dengan kemarau panjang ya di program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan di balik kemarau yang panjang ini tentunya ada hikmah ya. Dan alhamdulillah setelah dilaksanakan sholat istiqo ya, jadi ini juga alhamdulillah doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hujan turun ya. Baiklah, kita bersyukur hari ini masih diberikan kesehatan bisa menghirup udara pagi yang begitu sejuk hari ini untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Saya hari ini kembali menyapa Anda bersama Mas Juan ya, kesempatan pagi ini dalam program Kopi Anda atau komentar dan opini Anda. Dan di hari Jumat pendengar kita berbincang kaitannya dengan olahraga, di mana tuntutan prestasi di tengah keterbatasan fasilitas olahraga. Ini yang menjadi topik kita hari ini ya, di line telepon bisa Anda gunakan 0811-456-03-908 atau di 0451-455-442. Bisa dicoba semuanya pokoknya ya untuk pagi ini. Oke, kalau misalnya tidak bisa telepon satunya, boleh telepon yang satu lagi, kayak gitu ya. Oke lah ya. Oh iya, ada telepon gak pagi ini? Oke ya, kita coba, silakan untuk Anda. Kalau gak bisa di 0811-456-03-908 ya, terkait dengan tuntutan prestasi di tengah keterbatasan fasilitas olahraga pagi ini, di mana prestasi olahraga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras atlet. Di balik pencapaian seorang atlet terdapat proses latihan yang membutuhkan fasilitas memadai, mulai dari lapangan, peralatan latihan, tempat pemusatan latihan, hingga dukungan pendanaan dan tenaga pelatih. Namun pendengar, kondisi ini belum sepenuhnya dirasakan oleh atlet di daerah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana olahraga. Jadi di tengah tuntutan untuk meraih prestasi dan membawa nama daerah dalam berbagai ajang kompetisi, sebagian atlet harus berlatih dengan fasilitas yang terbatas atau menggunakan peralatan seadanya. Jadi kondisi ini menimbulkan pertanyaan ya, mengenai sejauh mana keterbatasan fasilitas mempengaruhi kualitas latihan dan pencapaian prestasi, serta bagaimana atlet, pelatih, dan organisasi olahraga beradaptasi agar target prestasi tetap dapat dicapai. Jadi pada saat yang sama terdapat tantangan untuk memastikan komitmen pemerintah dan pihak terkait berjalan seiring dengan target prestasi yang dibebankan kepada atlet. Dan kesenjangan fasilitas antara daerah dan pusat juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, terutama ketika atlet daerah dituntut bersaing pada tingkat yang lebih tinggi dengan dukungan sarana yang belum tentu setara. Baik, di line telepon kita sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi, Kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah ya. Oke, kayaknya dengan Pak Syahran ini ya. Betul.
1: Pak Syahran.
0: Syahran, oke. Okay.
1: Ya, Pak Syahran. Jangan pakai Y ya. Jangan pakai Y ya.
0: Pak Syahran
1: langsung.
0: Iya, Pak Syahran ya.
1: Iya. Kalau pakai Y itu berarti potong kambing lagi.
0: Kalau sekarang potong sapi aja dulu, Pak Syahran.
1: Iya, potong gaji. Potong gaji.
0: Silakan Pak Syahran.
1: Iya, sebelum komentar mungkin alhamdulillah tadi malam kita sudah ya dinantikan sudah datang cukup deras ya.
0: Iya,
1: cukup deras. Ya, dampaknya tadi pagi kebetulan saya lagi olahraga pagi, sempat perempatan Dewi Sartika, Dewi Sartika, Basuki Rahmat, Muhammad Yamin dan Abdurrahman Saleh, iya. Ke bandara ya, Raden Saleh ya, Abdurrahman Saleh ya.
0: Abdurrahman Saleh.
1: Iya. Di situ akibat hujan semalam, semua sampah di sepanjang jalan, pertama ke Basuki Rahmat, ya itu bekas-bekas minuman, apa segala macam. Saya lihat itu padat karya, nggak bisa dikira apa-apa. Ya, cuma korek-korek begitu aja nggak bisa, karena banyak sekali gitu. Jadi ini perlu mungkin juga teman-teman RRI memperhatikan ini, menyampaikan ke pemerintah kota ya. Kalau kita ini mungkin sudah tidak didengar ya, mungkin RRI yang tiap hari bisa mendengungkan kepada pemerintah kota masalah kebersihan. Oke, komentar masalah olahraga, prestasi dan keterbatasan ya. Ya memang kita harus akui itu, di Indonesia itu memang ya, dong, di Indonesia di kota Palu di setengah saja memang seperti itu, banyak atlet-atlet yang berprestasi tapi tidak punya prasarana yang memadai, dan juga mereka juga ingin lebih konsisten di olahraga itu, akhirnya mereka biasanya lari keluar dari kota setengah ya, mencari tempat-tempat yang mau fasilitasnya dan juga prasarana serta masa depan mereka lebih terjamin ya. Biasanya mereka ke Kalimantan, ke Jawa gitu kan, terutama kalau olahraga seperti sepak bola, tenis ya, itu banyak lah atlet-atlet suatu setengah itu larinya ke sana. Karena di sini kita tidak belum inilah, bukan tidak mampu, memang tidak terperhatikan sekali, tidak terfokus. Ya yang nanti kalau terfokus itu kalau ada proyek olahraga, nah itu baru pemerintah, orang-orang yang aneh terfokus semua ke sana itu, karena mereka sudah hitung itu pasti dapat doi lagi ini. Nah, kalau ngurus olahraga atlet, lahirnya doina. Ya, jadi lebih banyak pengeluarannya. Ya, itulah kondisi seperti kita ini. Jadi, beberapa kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bisa dilakukan rutin itu hampir sudah tidak ada. Dulu, ya saya cerita, sorry ini agak di belakang itu.
0: Silakan, Pak.
1: Dulu masih ada almarhum Haji Slamet Djigo ya, mantan gubernur kita dulu itu, wah itu luar biasa ya, dulu kita sepak bola sangat maju gitu, maju karena apa, satu-satunya mungkin dulu tahun 70-an 80-an itu transfer pemain itu mungkin sulit setengah ini ya, yang pernah melakukan awalnya itu mentransfer pemain dari Papua, dari Makassar itu masuk ke Palu. Sekarang sudah tidak ini lagi kan, ya sudah hampir tidak ada. Kemarin juga saya sempat jalan-jalan di lapangan yang Petobo itu ya, lapangan sepak bola. Di sana ada juga pembinaan atlet-atlet muda, ya, atletik ya. Atletik itu dilakukan oleh sekolah atletik yang ada di Palu itu. Ya, jadi mereka juga secara sukarela juga lah itu kan. Walaupun tidak punya gaji, tidak punya bonus atau apa, mereka secara sukarela juga membimbing anak-anak ya, anak-anak kita itu untuk bisa latihan ke sana, untuk walaupun nanti kita pikirkan ke depannya apakah masih berlanjut atau tidak. Ya, ya mudah-mudahan hari ini nanti narasumbernya, nggak tahu siapa narasumbernya dari RRI Stampilkan, mudah-mudahan dia tidak berbicara teori saja, baca buku. Ya, jadi saya selalu sampaikan ke RRI, kalau menyampaikan narasumber itu orang yang bisa punya kompeten dan bisa mengambil keputusan. Jangan narasumber itu cuma di disposisi ke staf ke bawah sampai di wajar RRI dia cuma bicara teori saja. Ya, kasihan juga RRI yang sudah capek-capek menampilkan orang ini, menyampaikan acara seperti ini, kemudian narasumbernya asal bicara saja. Ya, akhirnya bukan cuma dia yang tidak bagus, RRI dianggap juga tidak bagus karena menampilkan narasumber yang tidak bagus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahran. Narsum yang tidak berkompeten, nanti kita akan coba perbincangkan ya. Insya Allah nanti bisa terjawab ini Pak Syahran dalam Palu Menyapa nanti pada pukul 8.30. Jangan lewatkan ya Pak Syahran ya. Tolong didengarkan nanti pukul 8:30 pagi. Kita akan perbincangkan terkait dengan tuntutan prestasi di tengah keterbatasan Ya, keterbatasan fasilitas olahraga. Nanti bersama rekan saya, Miftahul Jana, seperti apa perbincangannya dengan sejumlah narasumber yang berkompeten tentunya akan menjawab apa yang menjadi keluh kesah Anda di sini ya. Suara Anda di sini di Palu menyapa. Kita sudah tersambung kembali dengan penelpon berikutnya. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, bersama Pak Marini.
0: Betul sekali, Bapak.
2: Oke, sehat selalu dari Kavatuna ini, dari Om Suwan.
0: Pak Aswan kah begitu ya?
2: Iya, terima kasih ini. Kita bersyukur ini. Okay. Hujan tadi malam mau jam 11:30 sampai jam berapa itu? Diguyur betul ini Kavatuna ini. Jadi kita kembali ke laptop sebenarnya dari dulu ini, Pak. Mbak Marini.
0: Iya.
2: Persoalan-persoalan fasilitas dan mental daripada pengurus olahraga ini. Banyak anak-anak kita yang lari keluar, macam Fadil Sausu diambil oleh kesebelasan Bali, Retin Sulu itu diambil Jakarta kemarin itu. Jadi anak-anak kita di sini ke sana itu dari mental pelatihnya dan fasilitas. Kalau fasilitas ada, berarti kualitas dan skill anak-anak itu yang di olahragawan itu pasti terlihat. Bagaimana mau terlihat skillnya anak-anak, kualitasnya anak-anak, kalau fasilitas itu tidak betul? Kemudian mental pengurusnya ini, apakah dia memperhatikan fasilitas ini atau tidak? Kemudian juga dari pihak pemerintah dan pihak orang yang mampu lah, dari swasta lah, untuk melihat ini. Karena banyak itu dari bulu tangkis, dari ini banyak dari PT Jarum, dari PT Kudus, apa semua itu yang memperhatikan. Tetapi kita di Sulawesi Tengah ini apa sebenarnya? Pasti yang terbelakang, Pak. Pon itu paling tinggi ya, di olahraganya kita paling tinggi semua yang terakhir. Jadi semua kita mengharapkan ini fasilitas ini sebenarnya walaupun tidak lengkap tapi berkualitas fasilitasnya dan bisa juga mengejar provinsi-provinsi lain, sehingga kalau latihan anak-anak ini bisa dilihat di situ kualitasnya. Bagaimana mau dilihat kualitasnya anak-anak kalau fasilitasnya tidak benar? Nah, kemudian mental pengurusnya tuh, banyak anak-anak kita yang kecewanya banyak diambil. Istighfar dulu dia ya, diambil oleh Tenggarong. Apa yang salah sebenarnya? Apa yang salah sebenarnya kalau umpamanya kita di Sulawesi Tengah di Kota Palu? Berarti mental pengurus dan mental juga pemerintah kita atau orang-orang yang berkompeten mau mengurus olahraga ini mungkin tidak ada lagi. Seperti yang dikatakan tadi, mungkin ada orang yang pintar teori saja untuk ada retorika berbahasa itu disampaikan begini, begitu bagusnya, tapi belum tentu berkualitas. Nah, seperti yang dikatakan tadi, RRI mengundang sesuatu itu kan itu, oh betapa bangganya kita kalau orang sudah masuk RRI berbicara, tetapi kah orang ini berkualitas berbicara itu untuk menempatkan sesuatu di dalam teorinya itu, apakah dia sudah berhasil dilaksanakan? Jadi kita sampai sekarang ini dan seterusnya, kalau begini-begini terus ya, fasilitas olahraga itu kita kan tidak pernah dinonton di televisi.
0: Baik.
2: Iya, tidak akan pernah, Ibu Marini, tidak akan pernah. Jadi kualitasnya, kemudian kualitas fasilitas itu, banyak itu fasilitas alat-alat olahraga itu yang dijual, banyak juga yang menjual yang tidak berkualitas. Ya, namun yang lebih pentingnya adalah kualitas daripada mental daripada pengurus.
0: Okay.
2: Jangan hanya anak-anak orang kaya yang ada begini-begini dibayar sudah diambil.
0: Baik.
2: Saya ceritanya.
0: Baik Pak Aswan, banyak sekali yang menelpon ini. Mohon izin ya, penelpon boleh bersabar dulu.
2: Jadi okay. terakhir kemarin ini itu saja fasilitas dengan mental pengurus.
0: Baik.
2: Itu yang sebenarnya yang harus kita.
0: Terima kasih Pak Aswan.
2: Terima kasih,
0: sudah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tersambung kembali dengan penelpon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Bentar. Ya, halo, selamat pagi, assalamualaikum. Bentar ya, ini sepertinya nggak masuk, kita coba. Oke, halo, assalamualaikum. Iya, sepertinya tidak masuk ini ya. Boleh ditelepon kembali ya di 0811-456-03-908 tuh pagi ini. Kopi Anda, komentar dan opini Anda, boleh bersabar sebentar ya. Untuk Bapak Ibu yang menelpon, kita kasih kesempatan dulu yang lain ini, karena memang ada beberapa ini telepon yang masuk sehingga tidak bisa diterima dengan baik, seperti itu ya. Oke, mohon bersabar untuk yang menelpon. Bisa dicoba kembali ya, 0811-456-03-908 supaya nggak tabrakan sinyalnya. Kalau tabrakan, dia akan susah untuk... Oke, coba. Halo, assalamualaikum. Oke, sepertinya belum bisa ini ya. Belum bisa, oh, Mas Juan boleh di... ini ya, teleponnya. Oke. Kita masih mencoba untuk terima telepon kembali nih. Masih adakah? Ya. Wah, Bapak Ibu boleh dikecilkan suara monitornya ketika sedang menelpon ya, supaya tidak feedback. Ada suaranya?
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Halo. Selamat pagi,
0: ya, Bu Maria. Selamat pagi, Bapak Pak Anwar ini kalau nggak salah.
3: Iya, ya, betul, Mbak Marina.
0: Silakan.
3: Semalam kemarin hujan deras di Panglima Polem dan angin kencang, sehingga ada kabel yang di Panglima Polem itu terbakar tadi malam, ya, Mbak Maria. Sekitar jam 1, tapi mungkin banyak tiketnya dari PLN, nanti jam 3 menyala kembali. Itu kabelnya sempat menyala, meledak.
0: Berarti, tapi sudah ditangani begitu, Pak ya?
3: Orang yang ditangani,
0: oh,
3: itu
0: ya, baik.
3: Memang baik, jam 4 subuh sudah menyala kembali.
0: Okay,
3: nah begini, ini mengenai olahraga. Itu membangun suatu olahraga sepak bola, Mbak Maria, tidak gampang. Ya karena apa, olahraga yang paling mahal itu bola kaki.
0: Okay.
3: Dari kos kakinya, kostumnya, jersinya itu kan, sepatunya itu memerlukan biaya besar. Apalagi sekarang ini efisiensi anggaran kan, itu KONI mereka bilang kurang anggaran dari pusat. Jadi harapan saya para sponsor, misalnya sponsor pemerintah, jangan cuma pemerintah marah pemerintah, ada sponsor yang seperti kalau luar negeri itu olahraganya maju bukan pemerintahnya, sponsor. Oke, Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung ya. Oke, masih ada yang lain, boleh gabung lagi nih di 0811-456-03-908. Asal jangan bertabrakan. Kalau bertabrakan nanti susah untuk didengarkan ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda Rini.
0: Ya, baik, selamat pagi.
4: Tidak tabrak ini, toh?
0: Iya, Bapak nabrak-nabrak beda dari tadi, makanya kacau jaringannya.
4: Itu lagi, berbeda.
0: Silakan, Pak.
4: Ini prestasi olahraga dari segala cabang ya, atletnya tuh, itu yang saya dengar tadi di berita tadi, masalah takraw ya. Nah, dia membutuhkan fasilitas lapangan kan, semacam ITP poli, iya kan? Ya, kalau ingin berprestasi di antara kabupaten-kabupaten itu bisa dirangkul oleh kota, iya kan? Palu boleh dirangkul itu olahraga apa saja, iya kan? Untuk peningkatan prestasi adik-adik kita untuk ke mana saja, pol provinsi atau menghadapi olimpiade atau menghadapi pon, iya kan? Ya, tapi adik-adik harus bersabar dulu. Itu membangun fasilitas, memang kalau pemerintah sekarang sudah menyediakan fasilitas lapangan, itu Pak, lapangan itu kan bukan semata-mata satu cabang saja kan, makanya pemerintah membentuk gedung atau lapangan olahraga, iya kan, gedung olahraga tapi dibarengi dengan lapangan, lapangan lepas itu namanya. Karena saya tahu dari dulu waktu kita masih lapangan bola itu masih ada di Nopilalaki sini, itu sering kita melakukan kegiatan, iya kan, dan gedung olahraga yang kita, yang saya pernah nikmati itu di Krida, masih di situ, masih RRI pada waktu itu ya. Saya dulu di tenis, tenis meja ya. Jadi situ lengkap di situ, di situ. Tapi justru sekarang gedung olahraga yang dibangun baru ini sekarang, justru peningkatan prestasi itu justru tidak ada. Kenapa? Ya dana atau bagaimana pemilihan-pemilihan ketua KONI itu sering bertabrakan dengan ketua PSSI. Ya ini susah mau merebut kedudukan, tetapi istilah kuantitasnya untuk bapak-bapak yang duduk di situ itu bukan di level-level olahraga. Tapi saya kurang tahu KDRT-nya itu, KONI itu bagaimana caranya itu. Memang betul anggaran sekarang ini diefisiensi. Memang bantuan-bantuan itu hanya secukup-cukupnya, tapi bukan di kegiatan olahraga. Ini pemerintah sekarang, Bundar ini, tidak melaksanakan dulu kegiatan olahraga. Dia tidak pentingkan dulu olahraga. Yang dia pentingkan itu MBG, bukan olahraga, ya. Jadi adik-adik yang ada di kabupaten, tolong ya pada pejabat di sana, tato yang bukan macam bupati, tolong diperhatikan itu adik-adik yang betul-betul berprestasi, yang keinginannya sangat luar biasa. Dari cabang apa saja, olahraga prestasinya macam saya dengar di berita, takraw, ya, voli, bola kaki. Kalau bola kaki kan sudah dari dulu-dulu kita perhatikan itu. Ada lapangannya, ada. Di mana-mana lapangannya ada. Tapi takraw, takraw ini memang membutuhkan satu lapangan yang tersendiri dia. Supaya bisa adik-adik bisa melatih di situ kan, olahraga itu kan bisa perempuan, bisa laki-laki kalau takraw itu. Saya perhatikan itu karena ya bukanlah level saya olahraga takraw, tapi saya memang catur dengan tenis meja. Nah sekarang ini kita perhatikan betapa sulitnya sekarang itu lapangan-lapangan yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin faktor karena anggaran saja.
0: Baik.
4: Anggaran. Jadi narasumbernya ini Bu Marini ini dari KONI,
0: iya,
4: atau dari pengurus olahraga.
0: Iya Bapak, dari.
4: Ya mudah-mudahan saya ingin bertanya. Bisakah yang atlet yang berprestasi, bisakah dirangkul mereka, yang artinya tidak keseluruhannya, yang cukup satu cabang istilah atau dua, paling maksimal tiga cabang lah. Itu takraw, tenis meja, voli. Itu coba tolong diadu. Itu kalau macam layang itu kan mahal itu, atau yang lain-lain kan mahal. Tapi yang murah-murah saja, efisiensi kan anggaran itu boleh dikatakan terjangkau itu. Kalau masalah takraw, tenis meja, catur itu terjangkau itu. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa masuk dominasi apa yang ada sekarang, fasilitas sekarang. Oke, Bunda.
0: Baik,
4: hari ini itu
0: kasih.
4: Hanya pertanyaan saya ya kepada narasumber sebentar. Oke,
0: baik.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung, kita buka lagi untuk line telepon 0811-456-0398 untuk pagi ini ya. Komentar dan opini Anda boleh bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Feedback ya.
0: Boleh dikecilkan suaranya Bapak? Suara monitor maksudnya.
5: Halo, gimana?
0: Masih Pak,
5: boleh?
0: Waalaikumsalam. Masih Pak, boleh dimatiin aja Pak. Nanti kita bisa komunikasi langsung lewat telepon aja. Boleh dimatikan aja Pak.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Iya, boleh. Boleh.
0: Baik. Baik, silakan Pak.
5: Jadi kalau kita kan berbicara olahraga dari dulu sampai sekarang, kan itu alasan klasik. Pembinaan prestasi, peningkatan mutu, dan lain sebagainya, prestasi yang mutu. Pasti yang klasik itu dana, infrastruktur, gizi. Yang paling pokok itu ada sebenarnya dua hal. Peduli dan memiliki sense of belonging and sense of responsibility. Rasa memiliki dan rasa peduli. Jadi menjelang kampanye, itu selama menjelang kampanye selalu diusung. Kalau saya ini mau bangun ini, mau bangun ini, mau bangun ini. Sudah, itu cerita lama. Yang sekarang kita hadapi adalah begini. saya ini adalah orang Talise. Di muka di depan rumah nenek saya itu ada bangunan lapangan takraw. Takraw. Ternyata lapangan itu yang diinisiatif dibangun oleh keluarga. Digunakan oleh atlet-atlet nasional. Saya bangga tetapi terharu. Lapangan itu di tengah-tengah kebun pisang loh.
0: Iya.
5: Di Jalan Hang Tua itu. Tiap sore ramai, bahkan dia laksanakan event-event. Saya katakan, kalau hanya latihan tidak apa-apa, tetapi kalau ada event, lalu di situ dibanjiri dengan pemain-pemain nasional. Artinya saya mempertanyakan, tidak berbanding lurus antara prestasi keinginan masyarakat dengan harapan dari pemerintah. Jadi kalau seperti ini terus-menerus, dengan alasan efisiensi apa? Efisiensi kan nanti periode sekarang ini. Kalau dari dulu-dulu kan tidak ada efisiensi. Malah meluap-luap dana itu. Kenapa tidak menjadi perhatian? Jadi saya berkali-kali katakan, ini kan masalah olahraga pasti alasan klasik. Dana lah, infrastruktur dan sebagainya. Harapan terakhir, kalau dapat, janji-janji itu, kalau misalnya memang harus dipenuhi lah. Bagaimana lapangan-lapangan di Palu ini menjadikan standar nasional, minimal standar regional. Dana-dana dicarikan, apakah bisa dari CSR itu. Karena menjadi CSR itu pertanyaan, apakah tidak bisa digerakkan oleh masyarakat untuk infrastruktur apa segala itu, atau hanya untuk kesejahteraan lain, atau untuk membangun apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih sudah bergabung ke pagi ini, komentar dan opini ya. Ada Pak Nursalam. Selanjutnya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak.
6: Saya Masudin Raja.
0: Baik, Pak Masudin Raja. Ya. Silakan Pak.
6: Mbak Marini.
0: Ya.
6: Yang pertama, atlet-atlet sudah bermain di hampir seluruh cabang olahraga. Tidak ada bedanya dengan atlet-atlet dari kota-kota lain di Indonesia. Bukti anak-anak Sulawesi Tengah ini bisa diterima di manapun, misalnya kita punya bola, tenis, termasuk tinju dulu, tangkis. Jadi itu harus kita apresiasi. Meskipun di tengah keterbatasan, misalnya sarana dan prasarana, tapi atlet-atlet Sulawesi Tengah itu memiliki talenta sekaligus keinginan untuk prestasi. Itu yang menjadi inti yang saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya, saya yakin pasti teman-teman Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki perencanaan yang bagus untuk mendapatkan atlet-atlet tersebut.
0: Yeah.
6: Terbukti kita ada sekolah olahraga misalnya bagus. Selanjutnya saya juga yakin teman-teman KONI juga memiliki program kerja untuk pengembangan apapun atlet dari cabang olahraga tersebut. Saran saya, siapapun nanti yang jadi narasumber, perlu pemetaan kita di Sulawesi Tengah ini jenis cabang olahraga apa yang menjadi unggulan. Sehingga itulah yang jadi, bukan yang lain tidak diperhatikan, tapi yang sudah dihitung. Misalnya ini pasti kita dapat ya nih, kalau kita mengikuti event, apakah itu PON nanti ataupun apalah kegiatan secara nasional. Persoalan dana, saya yakin kepemimpinan gubernur sekarang, demikian juga ketua KONI pasti akan memperhatikan untuk pengembangan olahraga ini.
7: Demikian.
0: Baik.
7: Salam olahraga.
0: Terima
7: sehat
0: kasih.
7: Selalu.
0: Baik, terima kasih.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kanda Masudin Raja pagi ini sudah bergabung untuk komentar opini bagaimana atlet harus diapresiasi di tengah keterbatasan dan perlu adanya pemetaan olahraga apa yang menjadi unggulan di Sulawesi Tengah seperti itu ya. Kita sudah tersambung kembali, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Halo. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Umi. Dengan Marini Pak Mulis.
8: Marini, iya.
0: Iya, baik. Silakan ini Pak Mulis.
8: Memacu prestasi di tengah keterbatasan. Keterbatasan itu Mbak Rini.
0: Iya.
8: Mbak Rini itu banyak ya. Keterbatasan kita di fasilitas, di dana, keterbatasan di pelatih, bahkan atlet, bahkan vitamin atlet yang juga perlu. Kalau sekarang kan pemerintah itu kan tugasnya fasilitasi. Kalau pada daerah lain kan yang banyak berperan itu adalah pihak-pihak swasta dan pengembang.
0: Yeah.
8: Contoh Palu ini kan begitu banyaknya industri, kenapa tidak dilibatkan seperti Palu Citra Mineral?
0: Iya.
8: Nah, itu bisa memicu ya. Kalau di Morowali ada di sana ini dan lain sebagainya, itu kan bagus sekali. Cuma saja kan apa kita jauh bergerak ke sana, ini kan juga perlu disikapi. Kalau sebelumnya kan atlet kita ini, contoh kita pernah terkenal itu Takraw. Takraw itu dibina dari awal sekali itu, mungkin kalau Palu itu berawal dari apa namanya, ada yang dibangun dari Taman Gor.
0: Iya.
8: Ya, Taman Gor. Salah satunya mungkin atlet itu perlu bersuara, itu Bupati Sigi adalah salah seorang atlet itu. Pak Rizal itu atlet Takraw itu.
0: Oh iya iya iya. Iya,
8: dia atlet Takraw. Ah, itu perlu barangkali coba sekali-sekali apa tanggapan dia tentang prestasi daripada olahraga di tengah-tengah keterbatasan.
0: Iya.
8: Karena dia paling tidak pernah merasa itu. Saya kira ini penting. Bahkan tadi Pak Arnold juga, saya kira dia itu adalah salah satu pemain tenis meja yang waktu itu dia punya bet itu cuma ditaruh di belakang. Ya itu setiap hari ya, saya kira saya tahu itu. Nah, ini untuk itu barangkali fasilitasi oleh pemerintah dengan kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang kompeten, yang mempunyai bisa menutup keterbatasan dari sisi dana dan fasilitas. Saya kira mudah-mudahan jaya olahraga, jaya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhlis ya, sudah bergabung juga untuk memberikan komentar dan opini. Kita coba dengarkan lagi yang berikutnya, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Halo.
9: Iya.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pagi.
0: Pagi Bapak.
9: Pagi Pak Rini.
0: Pagi Bapak, dari mana nih Pak?
9: Dari Pak Rahmat.
0: Pak Rahmat, oke okay, baik. Pak Rahmat, alamat di mana Pak Rahmat?
9: Ya. Menarik sekali ini pembahasan pagi ini.
0: Baik, silakan ya. Pak Rahmat.
9: Kita ini kan masyarakat Sulawesi Tengah ini ya, sebenarnya sudah sangat rindu, betul-betul rindu ingin melihat atau menyaksikan bagaimana atlet-atlet kita berprestasi di tingkat nasional. Nah, saya masih ingat lalu waktu PON di Aceh, ketika sepak bola kita itu ya hampir juara karena dicurangi ya. Mereka itu saya melihat atlet-atlet kita ini banyak. Ada Manor, sekolah olahraga yang di Tondo itu kan banyak atletnya juga, pembinaan usia dini. Nah, jadi saya kira yang pokok persoalan ini pada pengurus KONI. Nah, jadi pengurus KONI ini betul-betul yang sebenarnya harus orang yang punya wawasan, orang betul-betul yang punya komitmen untuk memajukan olahraga khusus Sulawesi Tengah ini.
10: kalau mereka di situ menjadikan Koni hanya sebagai, misalnya ini bukan menuduh, hanya sebagai batu loncatan untuk menjadi, misalnya untuk menjadi anggota DPR, menjadi pejabat dan sebagainya, nah, saya masih ragu ini kalau kedepannya sepertinya akan berprestasi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan ini, dibutuhkan sebenarnya orang-orang yang punya komitmen untuk maju olahraga kita.
0: Okay.
10: Tadi dari beberapa pembicara kan sudah sampaikan itu, kita ini lalu terkenal dengan takraw,
0: takraw betul,
10: dayung yang menjemang emas itu di pon lalu.
0: Iya.
10: Ya. Nah, karena itu pembinaan-pembinaan ini yang perlu sekali diperhatikan, termasuk fasilitas tadi.
0: Okay.
10: Tadi Pak Mulya sampai tadi kita ini kan banyak tambang. Itu di manfaat sebagainya itu, supaya kita ini punya nama di daerah lainnya.
0: Okay.
10: Ya. Jadi saya kira itu kemarin ini.
0: Baik, terima kasih Pak Rahmat sudah bergabung juga untuk pagi ini.
10: Ya, sama-sama.
0: Baik, demikian Pak Rahmat ya, pagi ini sudah memberikan komentar dan opini. Kita coba terima lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
11: Halo. Ya, iya. Assalamualaikum bagi Anda hari ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Silakan. Olahraga, khususnya olahraga takraw. Tadi banyak disinggung takraw.
0: Baik.
11: Memang di Sulawesi Tengah khususnya SIG ini pernah diadakan tingkat nasional itu pertandingan apa dulu takraw di SIG. Bahkan saya kalau saya tidak keliru, di depan rumah saya ini ada model, sudah bukan direncana, sudah mulai dibangun lapangan takra oleh Koni, Koni Sigi atau Koni apa itu, bukan Koni, Koni Koni yang bangun, tapi tidak selesai itu saya lihat. Ini pertanda memang ada indikasi menurut saya ini tidak seriusnya baik pemerintah maupun Koni untuk menggalang dana, untuk menggalang atlet-atlet kita untuk menjadi atlet nasional. Ternyata takraw ini, atlet takraw kita ini dipakai di Jawa Barat kemarin ini. Dikontra di Jawa Barat atau Jawa mana itu ya? Ada depan rumah saya ini satu atletnya. Di sana, di sini tidak dipakai. Kalau sudah seperti ini, cabang-cabang olahraga banyak kita dengar ya, kita punya atlet dipakai dengar. Di mana pemerintah ini keseriusannya? Kalau sudah olahraga dicampur baur dengan politik, tanda petik, ya seperti jadinya momen-momen politik baru muncul. Baru kalau orang-orang politik yang menangannya seperti ini, habis juga ini barang. Ini kan orang profesional mari itu, profesi, bukan politik. Kenapa olahraga ini, pun ini mungkin ada yang memanfaatkan menjadi batu loncatan tadi dikatakan oleh teman. Kalau sudah begini jangan harap orang ini mau maju. Kalau sumber dana banyak kok. Itu ada satu contoh kemarin beberapa hari lalu saya sudah dua kali lihat. Gedung olahraga kita itu, olahraga, gedung olahraga di jalur 2 itu Mbak ini.
0: Iya.
11: Itu sudah dipampang bahwa lahan ini milik ahli waris. Sehingga begitu modelnya itu gedung itu. Dari dulu itu tidak bisa dikembangkan karena masih bermasalah. Ya, jadi saya melenceng barangkali tapi ada hubungannya. Kalau olahraga-olahraga berprestasi ditangani oleh orang-orang politik dan dia juga orang atlet dan dia juga berjiwa olahraga pasti maju. Kalau cuma satu item dia orang politik, orang apa, pasti begini keadaannya. Kenapa bisa? Pertanyaannya atlet kita tidak ada kah? Dipakai di luar daerah kok, di kota, pertanyaannya coba tanya mereka, pasti dia bilang kami tidak dipakai, ini padu

0: dimam, tanda petik, apakah itu dimanfaatkan untuk ketenaran atau apa? Oh, kita punya pemimpin begini, jiwa ini, tapi tidak ada penerusnya. Kan jabatan ini temporer, Mbak Rini, 5 tahun, paling lama 10 tahun. Tapi kalau 10 tahun, Mbak Rini, tidak mungkin ada satu cabang olahraga yang bisa menonjol dari Sulawesi Tengah. Banyak kok atlet kita yang baik-baik. Tapi itu tadi, karena atlet yang dibina, begitu ada momen nasional, dibina juga dia, tapi mungkin belum memungkinkan. Karena dekat, kedekatannya, ini yang dikirim, sehingga di sana tidak ada prestasi. Nah ini ya, tolong, KONI yang membidangi olahraga, ya, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, apakah ini mereka jalan sendiri-sendiri? Tidak bisa, pertanyaan kita dua titik ini. Mereka jalan sendiri-sendiri seperti ini, tabrakan lah, maunya sana lain, maunya sini lain. Padahal semua labelnya olahraga.
1: Baik.
0: KONI apa artinya? Kementerian Pemuda dan Olahraga, di sanalah digodok pemuda-pemuda kita berprestasi di bidang olahraga. Tapi apa yang terjadi? Pertanyaannya kita ini, mana yang menonjol di Sulawesi Tengah? Kalau atlet bilang tidak ada, omong kosong. Atlet kita banyak dipakai daerah luar. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir. Dan waktu kita saat ini masih ada waktu ya, beberapa menit lagi di kebersamaan untuk program Kopi Anda, komentar dan opini Anda cukup seru juga ya. Pagi ini kalau dari Jumat kita berbicara tentang olahraga, di mana tuntutan prestasi di tengah keterbatasan fasilitas olahraga. Nanti akan bersama dengan sejumlah narasumber ya. Insya Allah bersama dengan Waketum KONI Buol, kemudian ada pelatih sepak bola juga, dan nanti akan dipandu oleh rekan saya, ada Miftahul Jannah. Seperti apa nanti perbincangannya, jadi jangan kemana-mana ya. Pukul 8:30 nanti kita akan mengikuti program selanjutnya, yaitu Palu Menyapa, terkait dengan tuntutan prestasi di tengah minimnya fasilitas olahraga. Kita akan jeda dulu pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
3: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
4: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
5: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
2: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: tumis band yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Kopi Anda, komentar dan opini Anda ya. Dan setelah warta berita, usai warta berita Pro 3 Jakarta, nanti kita akan mengikuti perbincangannya melalui Palu Menyapa, tuntutan prestasi di tengah minimnya fasilitas olahraga. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu ya. Selamat pagi dan sampai jumpa sebentar.